0: Eliana Zahra melaporkan.
1: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu,
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
1: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya, produk apa namanya, dari UMKM yang produk rumah tangga,
3: ya, retail
1: kecil, tetapi nanti kita apa namanya, kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
2: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
4: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
2: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: PT Terminal Utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
6: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
5: Target terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda ke penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
6: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transport dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
7: Dan bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga, karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu, kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
6: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.

0: memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
1: Ya, tergantung di embarkasi Haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
2: Di jumlahnya yang diberangkatkan itu termasuk petugas kloter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini kloter dari Bontang, dari Berau.
1: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakam Ulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakam pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
2: Dari Mahakam Ulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakam Ulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat, dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakam Ulu itu baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
1: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.
0: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
3: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
4: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
3: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i, atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda, jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
4: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
5: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini, kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
4: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi visduk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifulalam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
3: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
2: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
4: 55年前，尼克松总统派基辛格博士访华。
5: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
3: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
6: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
3: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ki, dari mana kan ini?
1: Dari antar tempat, tapi cewek kerja.
0: Oh, kok gitu di sini.
1: Ngambil, tapi pas kita tinggal dari malam.
0: Oh, itu dong sana di meja. Kok gak nak? Katanya gak kerja, Adam.
1: Ini, kita ada izin ke rumah sakit. Mau bawa periksa kesehatan.
0: Bawa periksa? Sakit apa gak ini?
1: Nggak sakit sih, cuma ada biasa, baca kesehatan rutin.
0: Oh, kira-kira gak ada sakit.
1: Nggak, iya kok deh. Waktu gak ada kawin, gak habis modal berapa?
0: Tuang, kayak kok udah tanya-tanya modal kawin, kayak apa semua kawin anak ini, Ki?
1: Ya enggak sih, masih lama. Bar, maksudnya kan, semua bahasa dia dari sekarang tuh, biaya dia pakai supaya bagus tuh.
0: Oh, begitu. Dan Mar, nggak mau tuh pernikahan yang begini langsung. Itu biaya kok pernikahan enggak tuh tergantung dan DP pengantin. Apa dong dia mau, bagaimana DP pasar, DP acara.
1: Iya, Kang. Biasa-biasa.
0: Tunggu, Margana, rencana mau kawin kapan, Sun?
1: Masih lama, Kuhar. 3-4 tahun ke depan, Sun. Oh, jadi, mau bertabung dulu, maksudnya begitu.
0: Masih lama, dan Bote, mau bawa investasi jangka pendek di dulu, dan kiri. Investasi itu boleh berlangsung hanya dalam hitungan bulan sampai 2 atau 3 tahun begitu.
1: Iya.
0: Deng juga DP risiko rendah. Apalagi for pemula begitu dang yang baru mau investasi. Nah itu investasi yang terpanjang juga. Itu mau kasih berbagai kelebihan Pak DP pengguna dan begitu. Misalnya orang mau kasih peluang for pemula untuk berinvestasi, mau tingkatkan bagaimana tuh pemasukan atau tudung jadi langgang cash flow, begitu. Nah itu dalam rentan waktu yang singkat. Kong begini, dorang mau tambal itu modal usaha dalam waktu yang cukup cepat. Jenis-jenis dan ada surat utang jangka pendek.

pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik pendengar, kita lanjutkan lagi ya untuk Manado pagi hari ini. Sementara waktu di studio kami sudah 50 menit dari jam 8 pagi. Masih ada serangkaian informasi spesial saya siapkan untuk melengkapi akhir pekan Anda di pagi ini ya. Saya coba hadirkan dulu informasi terkait dengan kemudahan urusan administrasi ya untuk hari libur. Nah, untuk wilayah Minahasa Utara pendengar, dari Dukcapil tetap membuka layanan administrasi kependudukan walaupun libur ataupun cuti bersama. Seperti disampaikan oleh Anita Enoh selaku Kepala Dinas Dukcapil Minut ya, bahwa pelayanan tetap dibuka sesuai arahan Bupati Minahasa Minahasa Utara John De Ganda. Tentu ini untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan ya. Jadi tidak hanya libur saja, tapi dibuka juga setiap Sabtu dan dipusatkan di Mall Pelayanan Publik Minahasa Utara. Ya kebetulan ini juga hari Sabtu ya, berarti dibuka dong ya untuk Dukcapil ya pelayanannya. Sementara dari Kepala DPMP TSP Minahasa Utara Richard Dondo Kambi menjelaskan bahwa MPP atau Mall Pelayanan Publik itu tetap beroperasi dalam jam layanan terbatas ya, jadi jam 9 sampai jam 12.00 Wita. Jadi buruan ya, jam 9 dibuka, jam 12 tutup. Untuk Anda yang akan mengurus administrasi kependudukan khusus untuk wilayah Minahasa Utara. Ya, ada informasi juga terkait dengan kemudahan untuk membayar pajak kendaraan di Sulawesi Utara. Bagaimana informasinya? Jangan kemana-mana dulu ya, tetap bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Janji-janji. Ya, demikian ada Agnes Monica kembali sudah menyapa Anda untuk kita lanjutkan Manado pagi ini ya. Sudah 8 menit dari jam 9 ya, masih ada sekitar 50 menit ke depan untuk pengawalan saya dengan Anda di pagi ini. Ya, pagi ini terkait dengan kebersihan lingkungan akibat aktivitas dapur MBG. Nah, pendengar, kebersihan lingkungan memang menjadi salah satu cermin kualitas hidup masyarakat yang beradab, sehat, dan peduli terhadap masa depan. Di tengah meningkatnya aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan pangan, keberadaan dapur MBG tentu menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dan dapur bukan hanya sekedar tempat memasak, tetapi juga ruang produktif yang menghasilkan manfaat besar ya untuk banyak orang. Tapi di balik aktivitas tersebut ternyata ada tanggung jawab besar untuk menjaga kebersihan lingkungan agar dampak yang ditimbulkan itu tidak merugikan kesehatan ataupun kenyamanan bersama.

Dan pendengar, terkait dengan makan bergizi gratis ya, dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya langsung menginstruksikan seluruh koordinator kecamatan atau korcam di Sulawesi Utara segera tuntaskan validasi data penerima manfaat. Ya, agar program makan bergizi gratis itu punya basis data tunggal yang akurat dan transparan. Ya, masih ada selisih data ternyata yang cukup besar di Sulawesi Utara ya. Dari total 1837 desa, baru sekitar 1415 desa yang masuk ke dalam sistem. Nah, kondisi ini menyebabkan data penerima manfaat yang terkumpul belum maksimal karena terkendala proses input di lapangan. Jadi jangan sampai ada korcam yang belum mencatat nomor handphone lurah dan kepala desa. Seperti disampaikan oleh Sony Sonjaya ya, dalam kegiatan rakor pelaksanaan program MBG se-Provinsi Sulawesi Utara. Dan selain masalah pendataan, program ini juga mulai mengubah pola pikir masyarakat ya, mengenai kesehatan. Ya, kesadaran akan gizi seimbang dan kebersihan lingkungan termasuk pengelolaan limbah melalui SPPG kini menjadi perhatian serius di tengah masyarakat. Dan sudah terdapat 179 SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Sulut. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan validasi data yang dilakukan melalui situs resmi Badan Gizi Nasional agar penyaluran gizi itu bisa tepat sasaran dan tentu berdampak luas untuk generasi mendatang. Dan ternyata sekarang masyarakat mulai sadar makan itu bukan asal makan.

Iya, memang pendengar, kalau bicara soal kebersihan lingkungan akibat aktivitas dapur MBG, ya tentu aktivitas dapur MBG yang berlangsung setiap hari itu menghasilkan berbagai jenis limbah. Ya, apakah itu sisa bahan makanan, plastik pembungkus, ya, air bekas pencucian, asap bau yang tentu berdampak ya untuk mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Dan kalau kebersihan diabaikan, maka lingkungan sekitar pasti akan kotor, tidak sehat, dan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Nah, karena itu menjaga kebersihan lingkungan akibat aktivitas dapur bukan hanya tugas petugas kebersihan semata, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

0: Kamu sudah dengar nggak sih, pemerintah sekarang punya program makan bergizi gratis loh?
1: Iya tahu dong, program ini kan bakal bantu 82,9 juta orang selama 5 tahun ke depan. Fokusnya sih untuk anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
0: Wow, berarti anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil bisa makan sehat tanpa biaya dong?
1: Betul, program ini mulai di tahun 2025 ini 40% penerima terus meningkat jadi 80% di tahun berikutnya. Sampai akhirnya 100% di tahun 2029.
0: Wah, keren banget. Jadi semua bisa dapat makan sehat tanpa khawatir biaya.
1: Iya, yuk manfaatkan program ini supaya hidup lebih sehat.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik pendengar, masih terkait dengan kebersihan lingkungan akibat aktivitas dapur MBG. Ya, jadi kesadaran menjaga kebersihan tentu harus dimulai dari hal-hal kecil. Ya, membuang sampah pada tempatnya dan memilah limbah organik dan anorganik. Ya, membersihkan area kerja setelah digunakan serta mengelola sisa makanan dengan bijak. Karena kebiasaan sederhana ini akan memberikan dampak besar apabila dilakukan secara konsisten. Ya, sementara lingkungan dapur yang bersih juga tidak hanya menciptakan suasana kerja yang nyaman, tapi boleh meningkatkan kualitas makanan yang dihasilkan dan menjaga kesehatan bagi para pekerja juga ya, dan masyarakat sekitar. Ya, selain itu juga kebersihan lingkungan yang mencerminkan sikap disiplin, tanggung jawab, ya, kepedulian sosial, dapur MBG yang bersih tentu menjadi contoh positif juga bagi masyarakat bahwa produktivitas dan kebersihan itu bisa berjalan beriringan ya, karena ketika setiap individu punya rasa peduli terhadap lingkungan maka pasti akan tercipta budaya hidup bersih yang membawa manfaat untuk jangka panjang ya, dan lingkungan yang sehat akan mendukung juga aktivitas kerja yang lebih semangat, efisien dan harmonis. Jadi menjaga kebersihan lingkungan akibat aktivitas dapur MBG bukan hanya tentang membersihkan sampah atau mencuci peralatan ya, tetapi membangun kesadaran juga bahwa lingkungan yang bersih itu menjadi investasi kesehatan, kenyamanan dan masa depan bersama. Nah, pendengar dari Badan Gizi Nasional, ya, beberapa waktu lalu menerbitkan peraturan Badan Gizi Nasional nomor 1 tahun 2026 yang mengatur tentang penanganan sisa pangan, sampah dan air limbah domestik dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dan melalui aturan baru ini juga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG itu diharuskan mengelola sampah dan sisa pangan ya. Nah, Dadan Hidayana ya selaku Kepala BGN, beliau menegaskan penerbitan regulasi ini juga menjadi langkah penting untuk memastikan program berjalan tidak hanya efektif saja dari sisi pemenuhan gizi, tetapi aman juga untuk lingkungan dan kesehatan masyarakat.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita lihat ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1.

Oke, baik pendengar, ada Cindy Bernadette ya dengan lagunya Yang Terbaik. Semoga Anda bisa melakukan yang terbaik di hari ini lewat aktivitas ataupun bisa menciptakan sesuatu yang terbaik ya bersama keluarga di akhir pekan. Mengakhiri kebersamaan kita untuk Manado pagi ini, saya berbagi dulu informasi terakhir ya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara itu berupaya untuk menghadirkan inovasi layanan mudah bagi masyarakat. Nah, ini terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini bisa dilakukan lebih mudah dan lebih praktis tanpa harus antri di kantor Samsat ataupun di domisili pemilik kendaraan ya. Iya, terkait dengan domisili pemilik kendaraan. Dan kemudahan layanan seperti disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara John Silangen, bahwa masyarakat kini bisa membayar pajak kendaraan bermotor secara online dari mana saja tanpa harus datang ke kantor Samsat. Ya, selain kantor Samsat ya, pembayaran pajak kendaraan juga bisa melalui kantor pos terdekat, teller bank ataupun ATM Bank Sulut Go. Nah, inovasi layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, kenyamanan serta kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dan ke depan, sistem pembayaran pajak kendaraan akan terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital termasuk melalui platform e-commerce ya, e-commerce dan sistem pembayaran QRIS. Oke, jadi Anda yang akan bayar pajak kendaraan bermotor tidak harus antri lagi di Samsat ya, di kantor Samsat. Anda bisa melalui secara online. Oke, itu informasi terakhir kita untuk pagi hari ini. Tuntaskan pengawalan saya di Manado pagi ini ya. Tetap semangat untuk semuanya dan semoga tetap bahagia ya menikmati hari ini. Walaupun mungkin akan ada halangan lagi mungkin hari ini ya. Tapi apapun itu, jadikan sebagai motivasi untuk bisa menciptakan kebahagiaan tersendiri bersama dengan aktivitas atau mungkin dengan orang-orang yang Anda cintai.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: 1.
1: Dengan berakhirnya Pelangi Cinta ya, tuntaskan untuk pengelolaan saya di kesempatan hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Terima kasih untuk atensinya. Dan tetap terus bersama kami, masih ada program lainnya siap menemani Anda di Manado siang, sore, dan malam nanti ya. Akhirnya selamat pagi jelang siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

RRI dengan esensi buku Pro 1 Kanal Inspirasi. Mendengar buku Manusia dan Badainya karya Syahid Muhammad menjadi buku ke-9 yang menggali tentang hubungan antar manusia dan lingkungan sekitarnya dengan fenomena alam yang kuat. Yang menarik dari pembahasan buku ini adalah penulis menekankan pentingnya pemahaman tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil telah berkontribusi pada pemanasan global serta tindakan mitigasi iklim. Buku yang menyoroti pengenalan tentang berbagai badai, bagaimana kesiapsiagaan dan respon terhadap badai Katrina, badai Sandy, badai salju, badai tropis yang ditimbulkan oleh bencana alam, terutama mempengaruhi kesehatan mental, mengalami rasa ketakutan, kecemasan dan trauma akibat bencana. Selain itu, mengulas peran penting teknologi dalam pemantauan prediksi badai lewat radar dan satelit akan memungkinkan ilmuwan lebih memahami perilaku badai dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, termasuk perencanaan evakuasi dalam upaya melindungi nyawa dan harta benda manusia dari bahaya badai. Dalam keseluruhan buku ini, penulis menguraikan kompleksitas hubungan antara manusia dan badai, serta pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga penyelamat, dan masyarakat sipil dalam respon badai secara efektif, agar masyarakat yang terkena badai mendapat penanganan terbaik secara fisik maupun mental. Demikian esensi buku dengan judul Manusia dan Badainya, karya Syahid Muhammad, terbitkan tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, kalau dengar kata korupsi, pasti langsung kepikirnya pejabat ya. Tapi coba deh, kita tarik ke rumah tangga. Korupsi itu kan intinya mengambil yang bukan hak kita. Nah, kalau di rumah, contoh kecilnya aja. Belanja di pasar, dikasih kembalian lebih. Terus kita diem-diem aja, simpan tanpa bilang. Itu juga namanya, ya mirip-mirip korupsi kecil. Ibu-ibu, pencegahan korupsi itu sebenarnya mulai dari hal sepele. Dari rumah. Misalnya, kita ajari anak-anak untuk jujur. Jangan ambil uang jajan temannya. Jangan bohongin orang tuanya. Kalau kita biasakan hal kecil ini, lama-lama besar nanti, mereka nggak akan gampang tergoda. Jadi ibu-ibu, pencegahan korupsi itu bukan cuma tugas KPK, polisi, atau pemerintah. Tapi mulai dari dapur kita. Dari cara kita jujur urus uang belanja, sampai ngasih contoh ke anak-anak. Kalau rumah tangga bersih, negara juga ikut sehat.
1: Curhat Bu Siska.

Salah satu lagu pendengar yang mengungkapkan isi hati dari seorang pemuja rahasia yang mungkin selama ini tidak bisa disampaikan ataupun bahkan tidak bisa menjadi kenyataan begitu ya, bersama orang yang disayangi. Walaupun sebenarnya waktu-waktu seperti sekarang ini pendengar di akhir pekan menjadi waktu-waktu paling berharga untuk Anda bersama keluarga. Semoga Anda sedang dikelilingi oleh orang-orang yang Anda sayangi pastinya, ataupun bahkan katakanlah Anda sedang dikelilingi orang-orang yang mempunyai aura positif. Pertahankan pendengar, mereka orang-orang yang memberikan positive vibes di sekeliling Anda, karena tentunya itu akan membantu, sangat amat membantu Anda dalam beraktivitas sehari-hari. Selamat siang, saya menyapa selain yang didampingi orang-orang terkasih, didampingi keluarga tercinta, Anda-anda juga yang mungkin sedang menjalani LDR, atau ada juga sebutan yang baru pendengar LDM begitu ya. LDR itu biasa orang mengenal dengan long distance relationship, tapi kalau LDM itu biasanya saat ini menjadi istilah pendengar untuk long distance marriage. Jadi biasanya pernikahan Anda yang sudah menikah namun tugas beda kota, beda pulau, beda negara bahkan ya. Biasanya disebut dengan LDM saat ini ya. Selamat siang juga saya menyapa untuk Anda di Kota Manado dan sekitarnya yang sedang dalam perjalanan mungkin sembari mendengarkan Pro 1, semoga ikut berbahagia, ikut terbawa positive vibes-nya ya. Walaupun kadang-kadang di sekeliling Anda ada orang-orang yang membawa aura-aura negatif, kita hempaskan cantik saja ya. Terima kasih untuk Anda yang dalam perjalanan bersama Pro 1 siang hari ini pendengar, tetap hati-hati di jalan pastinya, jangan lupa untuk Anda menjaga yang namanya batas kecepatan kendaraan Anda. Semoga tiba di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Setelah dari Silon Seven dengan Itu Aku, pendengar Manado siang ini akan menemani Anda kolaborasi dua penyanyi yang sempat ada kabar-kabar deh ya, padahal mereka hanya bersahabat dekat di Seterusnya Featuring Afghan. Kamu yang kutunggu dari album Love, Life and Music.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Manado siang ini. Kami perbarui Anda informasi pendengar terkait dengan harga emas antam yang turun Rp50.000. Dikutip dari rri.co.id, harga emas batangan bersertifikat antam produksi PT Aneka Tambang TBK ini terpantau turun tajam pada hari ini Sabtu 16 Mei 2026, di mana penurunan harga tercatat mencapai Rp50.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Pendengar, dikutip dari Lagam Logam Mulia, emas antam 1 gram ini dibanderol dengan harga Rp2.769.000 dan harga tersebut kini berada di bawah level sebelumnya yang sempat mencapai Rp2.819.000 per gramnya. Pendengar, penurunan harga ini juga diikuti oleh seluruh ukuran emas yang diperdagangkan, di mana produk antam ini tersedia berbagai ukuran dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Dan untuk lengkapnya, pendengar, list harga emas antam perpecahan dari data dirilis Logam Mulia per Sabtu 16 Mei 2026 bisa Anda dapatkan pendengar melalui rri.co.id. Penurunan harga emas antam menjadi perhatian pelaku pasar dan masyarakat yang berinvestasi Logam Mulia. Anda juga diimbau untuk memantau pergerakan harga emas sebelum melakukan transaksi pembelian maupun bahkan penjualan. Dapatkan pendengar untuk harga emas terbaru, di mana harga emas antam perpecahannya Anda bisa klik rri.co.id. Selamat siang untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar di akhir pekan ini, akhir pekan yang cukup panjang untuk Anda yang merasakan cuti bersama dan libur nasional ya. Selamat siang pastinya untuk Anda juga yang mendengarkan dari laman kami rri.co.id, juga Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital.

dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, ditulis Henry Manampiring dengan penerbit PT Kompas Media Nusantara, disebut-sebut sebagai buku panduan moral khususnya ke anak muda atau Gen Z. Lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif. Stoisisme atau Filosofi Teras adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawang-awang, Filosofi Teras justru bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z masa kini. Salah satu bagian menarik dibaca dalam buku ini adalah bab 7 tentang hidup di antara orang yang menyebalkan. Bahkan menurut dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Dr. A. Setio Wibowo, buku Filosofi Teras memberi cara latihan mental supaya kita memiliki syaraf titanium dan tidak gampang KO saat lagi galau. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Kalau lagu ini berkata berpisah itu mudah pendengar, dibawakan oleh Rizky Febian dan Mika Tambayong. Apakah Anda setuju kalau berpisah semudah itu? Mungkin di saat mengambil keputusannya terasa mudah ya, namun mempertahankan kemudahan ini untuk waktu yang cukup lama sepertinya agak butuh effort atau usaha yang lebih, begitu pendengar, untuk Anda melupakan orang lama dan siap menghadapi orang baru yang

dan juga mempercepat penanganan bila ditemukan kasus. Menteri Kesehatan menjelaskan Indonesia menerima informasi dari pemerintah Inggris sudah dari 7 Mei mengenai seorang warga negara asing yang menjadi kontak erat pasien positif hantavirus di kapal pesiar. Pasalnya orang tersebut diketahui bekerja di Indonesia dan langsung dilacak oleh pemerintah. Pada keesokan harinya 8 Mei sudah teridentifikasi pendengar, kemudian diperiksa dan kondisinya saat ini baik-baik saja, di mana pemerintah kemudian membawa warga negara asing tersebut ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh. Hasil tes sementara menunjukkan yang bersangkutan negatif hantavirus, namun memang tetap diminta untuk menjalani yang namanya isolasi sementara untuk memantau masa inkubasi penyakitnya. Jadi pendengar, Menteri Kesehatan sudah menyebutkan pengalaman pandemi COVID-19 ini membuat kemampuan surveillance Indonesia menghadapi ancaman penyakit menular ini semakin siap sebenarnya. Menurutnya, kerjasama internasional kini memudahkan pemerintah untuk mendeteksi potensi penyebaran penyakit menular dari luar negeri dengan lebih cepat. Jadi pendengar, itu dia, Anda-anda yang sudah mendengarkan hantavirus, begitu kasus-kasusnya atau membaca atau lewat berseliweran di media sosial, pendengar, Menteri Kesehatan sudah menegaskan varian hantavirus Indonesia tetap aman. Jadi untuk Anda, jangan lupa melakukan pembaruan informasi setiap harinya, pendengar, jangan hanya dari media sosial. Apalagi kalau Anda mencari informasi terkait dengan hantavirus, jangan lupa untuk Anda klik rri.go.id. Karena dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah memastikan virus hanta yang ada di Indonesia ini ditemukan pada kasus di luar negeri berbeda dengan varian yang ada di Indonesia. Tidak perlu panik yang berlebihan, tidak perlu juga Anda ikut-ikutan membagikan informasi-informasi di media sosial, pendengar, yang belum jelas kebenarannya seperti apa ya. Pastikan untuk Anda klik rri.co.id. Boleh waspada, namun tidak boleh panik.

0: Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
3: Kita kasih tahu cinta.
4: Men, buat apa ya?
5: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: So we're up against a master thief. Assassin.
4: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.

Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Selamat siang pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami, Prof. 1 dan Manado masih menemani Anda di kesempatan Manado siang ini. Selamat siang untuk Anda yang mendengarkan kami dari siaran terestrial kami di FM 94,5, 88,2 juga 92 MHz untuk Anda yang ada di seputaran Sulawesi Utara pastinya. Selamat beraktivitas di menit ke-56 pas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat melanjutkan apa yang sudah Anda kerjakan pendengar di akhir pekan ini. Selamat melanjutkan juga santai-santai Anda. Tetap relax ya, agar supaya nanti siap kembali menghadapi minggu yang akan datang, pendengar kembali bertenaga di hari Senin. Dan juga selamat menikmati liburan Anda pendengar, Anda yang sedang mungkin jalan-jalan, atau Anda juga dari luar kota Manado yang baru saja touchdown di Manado, baru saja landing. Selamat siang, welcome to Manado. Selamat menikmati hidangan-hidangan laut terbaiknya di kota Manado dan sekitarnya, dan sensasi mungkin pedasnya sambal yang ada di sini ya. Juga saya menyapa selamat siang pendengar untuk Anda yang mungkin mendengarkan kami dari audio live streaming. Terima kasih sudah mempercayakan siang hari Anda bersama Manado siang ini. Kita lanjut lagi untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita, khususnya informasi-informasi olahraga pendengar ya. Dalam dinamika olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tentunya bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Dari arena balap MotoGP, Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik. Tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik, namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
6: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Morera, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Cristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma 1 kali. Tapi ya balik lagi, pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Yes. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KKS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KKS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengendalikan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarangkan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GKS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita juga bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan GGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaran VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Duh, bukan main. Cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak. Rupa ribet kan urusin surat izin.
4: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
5: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
3: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
5: Jangan salah, kita perkeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
6: Sudah, tinggal baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI?
6: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.

0: 94,5 FM Pro 1 era di Manado. Ada film yang mungkin akrab di telinga anak-anak Anda pendengar ketika lagu tersebut atau lagu ini menjadi original soundtrack dari film Jumbo. Dengan Anda yang mungkin ketika mendengarkan lagu ini langsung bilangnya lagu Jumbo begitu ya. Judulnya pendengar adalah Selalu Ada di Nadimu dan dibawakan oleh Prince Putih Rai featuring Queen Salman. Selamat siang untuk Anda yang sedang menghabiskan waktu akhir pekan kali ini mendengar bersama anak-anak tercinta. Mungkin bisa mengintip-ngintip dulu film-film Indonesia yang sedang tayang di Kota Manado begitu ya, layar lebar. Film-film yang mungkin bisa Anda habiskan waktu Anda di akhir pekan kali ini pendengar dengan ditonton bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih pastinya. Salah satu yang ada di rri.co.id pendengar ada film dengan judul Semua Akan Baik-Baik Saja. Film ini pendengar menghadirkan drama keluarga yang menyoroti kehilangan, harapan, serta pentingnya menjaga hubungan antar keluarga. Jadi memang cerita film berpusat kepada Langit yang berusaha menjadi sosok pengganti bagi ketiga keponakannya setelah tragedi mendalam yang terjadi. Dan sedikit untuk Anda, film ini menampilkan perjalanan emosional keluarga menghadapi kesedihan, tekanan ekonomi, serta persoalan hubungan yang terus berkembang setiap harinya. Dan Mbak Imung, sebagai sutradara film tersebut dengan pendekatan drama realistis yang menampilkan persoalan keluarga yang mungkin relate begitu ya, dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, menjadikan deretan pemain utama film ini pendengar cocok untuk Anda tonton karena ada Reza Rahadian sebagai Langit, Christine Hakim memerankan karakter Ibu Wida dalam keluarga tersebut. Ada juga pendengar Raihan Nun, Happy Salma, Ari Irham, Tuku Rifnu Aderai, serta Asri Welas. Pendengar, film Semua Akan Baik-Baik Saja ini sepertinya cocok karena sudah mulai tayang serentak di bioskop Indonesia sejak 13 Mei 2026. Mari nonton film Indonesia pendengar bersama keluarga tercinta pastinya di kesempatan akhir pekan kali ini. Tetap bersama kami untuk Anda mendengarkan nanti hits mancanegara dari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: mata ini. Makanya, lihat-lihat dong.
1: 5 minutes later.
0: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
1: A few inches later.
0: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
3: Rasain noh.
0: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
0: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
0: Aduh, habis bensin lagi nih.
1: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
0: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
0: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, untuk anda masih setia bersama kami mendengarkan Manado siang ini bersama Pro 1 RRI Manado. Saatnya saya ajak anda untuk kita melihat pendengar informasi yang beredar di media sosial ataupun bahkan informasi-informasi yang sempat anda temukan, dan kita cek dulu kebenarannya seperti apa dalam cek fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Informasi ini pendengar saya kutip dari rri.co.id. Beredar informasi dalam sebuah foto di media sosial Facebook mengatasnamakan Harita Nikel. Dalam postingan disertakan tautan untuk pendaftaran lowongan kerja atau loker Harita Nikel. Dilansir dari turnbackhoax.id, postingan diunggah oleh akun Facebook dengan nama akun loker terbaru 2024. Dalam narasinya disebut lowongan dan persyaratan, salah satunya pendidikan minimal SMK atau SMA. Warganet ramai memberikan reaksi atas postingan tersebut pendengar, banyak sekali tanda suka, komentar, bahkan puluhan kali dibagikan ulang oleh para pengguna Facebook. Tim pemeriksa fakta Mavindo melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi ini dan ditemukan fakta, tautan yang disertakan dalam postingan tersebut pendengar adalah tautan atau link untuk meminta data pribadi Anda. Sebelum Anda mendaftar, mengisi lowongan kerja, mereka akan terlebih dahulu meminta data pribadi Anda. Nah ini pendengar yang sebenarnya tidak boleh Anda isi ataupun bahkan Anda klik. Melalui akun Instagram resmi Harita Nikel di harita.nikel, masyarakat diingatkan untuk mendapatkan informasi resmi hanya dari akun official Harita Nikel. Salah satunya Anda bisa ke laman www.tbpnikel.com. Postingan tautan pendaftaran loker Harita Nikel yang ada di Facebook pendengar adalah hoax atau tidak benar, dan lowongan kerja ini masuk dalam kategori konten tiruan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief. Assassin.
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
6: Our depan to my path.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Varian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki, dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

mineral sama seperti air putih. Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Jadi deh, Mama. Bagaimana deh?
0: Astagfirullah.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Nih, memimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
1: Lewat, lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
0: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
2: Dek, maaf. Ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
0: Belum kak, masih 15 tahun.
2: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
3: Pro 1,

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax, langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak?
0: Jari, aku gak jadi sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Lumayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Dengan versi lebih kekinian, pendengar saat ini menemani Anda dibawakan oleh Anna Kendrick and Justin Timberlake. Membawa kita ke menit 57 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, mungkin mendengarkan prosat untuk menadu siang ini. Kita lanjut lagi mendengar untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah sesaat lagi.

0: Selamat siang, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang dengan ikhtisar berita sepekan. Pendengar, kita ke informasi yang pertama, ikhtisar berita sepekan edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Priscila dari Kabupaten Kepulauan Talaut bersiap memotong rantai pasok logistik dan memperkuat kemandirian pangan lokal melalui peran Koperasi Merah Putih.
1: Kabupaten Kepulauan Talaut menorehkan sejarah baru dalam penguatan ekonomi wilayah perbatasan melalui peluncuran operasional perdana Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Agenda strategis yang diresmikan serentak secara virtual oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi momentum krusial bagi Bumi Prodesa untuk memangkas rantai pasok logistik dan mewujudkan kemandirian pangan lokal. Berpusat di Desa Malat Timur dan Kelurahan Beo Timur, langkah besar ini mendapat pengawalan ketat dari jajaran Forkopimda termasuk peran aktif dari Komando Distrik Militer Kodim 1312 Talaut. Kehadiran Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Yanur Yudhistira dalam peresmian di Kopdes Malat Timur menegaskan komitmen penuh TNI dalam mendukung stabilitas ekonomi di beranda utara NKRI.
2: Ada 153 desa dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Saat ini kita masuk dalam portal AA 26 dan ketenangan 25 yang tahan untuk Kisina Pempo, KBO, dan KBO. Lain-lainnya ini ada kendala.
1: Sinergi koko antara jajaran militer, Wakil Bupati Anisa Gretsa Bambungan, serta unsur Forkopimda lainnya menjadi bahan bakar utama bagi optimisme baru di Talaut. Dengan pengawalan yang solid dari Kodim dan pemerintah daerah, KDKMP diharapkan mampu mentransformasi wajah ekonomi perbatasan menjadi lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Talaut secara aktif mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan lahan pekarangan menjadi kebun sayur dan bumbu dapur mandiri.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mendorong masyarakat mengembangkan tanaman hortikultura di pekarangan rumah masing-masing. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dirman Gumolu mengatakan sangat banyak manfaatnya ketika masyarakat mulai mengembangkan tanaman hortikultura, seperti tersedianya kebutuhan dapur setiap hari dan mengurangi biaya belanja sehari-hari.
4: Bahwa setiap desa itu wajib menanam, itu ditanami dengan tanaman hortikultura, rica, tomat, bawang, sayur-sayur, kemudian umbi-umbian, umbi-kering, umbi cadar, talas.
3: Menurutnya tanaman seperti umbi-umbian sangat kaya karbohidrat yang dapat menggantikan nasi. Dijelaskan dengan gerakan menanam tanaman hortikultura secara massal, maka dapat mencegah terjadinya inflasi. Dari Melongane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengendara untuk Indonesia.
0: Ikhtisar berita sepekan kali ini, pendengar, setelah Bupati Sitaro Sintia Kalangit ditetapkan sebagai tersangka, jabatan PLT Bupati dijabat Wakil Bupati Heronimus Makainas.
5: Gubernur Sulawesi Utara Yulius Silvano secara resmi menyerahkan nota dinas penunjukan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro Heronimus Makainas sebagai pelaksana tugas PLT Bupati Sitaro. Penyerahan nota dinas turut disaksikan sejumlah pejabat Pemprov Sulut dan jajaran Pemkab Sitaro. Gubernur Yulius menegaskan penunjukan pelaksana tugas guna memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sitaro tetap berjalan optimal, serta pelayanan kepada masyarakat dapat terus berlangsung dengan baik. Sementara itu, Sekprov Sulut Tahlis Galang membenarkan penyerahan nota dinas PLT Bupati Sitaro.
6: Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu ada permasalahan yang berhubungan dengan jabatan Bupati Kepulauan Sitaro. Jadi tetap kita menggunakan asas hukum praduga tak bersalah. Tetapi secara administrasi kenegaraan, proses ini harus kita laksanakan. Di dalam surat atau telegram Menteri Dalam Negeri itu ada dua hal yang ditekankan. Yang pertama bahwa bupati yang sementara menjalani proses hukum atau sementara ditahan karena proses hukum itu dilarang melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya dia tidak bisa menyelenggarakan tugas-tugasnya. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, dalam rangka melaksanakan semua kewenangan yang melekat pada bupati, maka itu dilaksanakan oleh wakil bupati. Nah, untuk menindaklanjuti hal tersebut, sehingga kami menyiapkan dokumen, tadi juga sudah ditandatangani
5: Bapak. PLT Bupati Sitaro Heronimus Makainas menyampaikan kesiapan menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai pelaksana tugas Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia pun berharap secara bersama-sama masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik di pemerintahan Kabupaten Sitaro.
0: Palang Merah Indonesia Minahasa Utara optimalkan aksi donor darah secara mandiri maupun berkelompok.
7: Stok darah yang masih minim, unit transfusi darah Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Minahasa Utara melakukan sejumlah strategi. Kepala UTD PMI Minahasa Utara Dr. Harold Sepang menyebutkan salah satu upaya dan strategi dalam pemenuhan stok darah di daerah diantaranya menjalin kerjasama dengan sejumlah stakeholder dengan menggelar aksi donor darah sukarela.
8: Memang sampai sekarang ini masih sering terjadi fluktuasi, ada kalanya kebutuhan bisa terpenuhi tapi pada umumnya masih kurang. Ini yang kita harapkan bisa terjadi peningkatan donor darah sukarela.
7: Selain kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, UTD PMI Minahasa Utara juga bersinergi dengan setiap personal dalam komitmen menyediakan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
0: Informasi selanjutnya, lulusan SMK di Sulawesi Utara mendapatkan peluang 1.000 lebih kuota untuk bekerja di negara Jepang.
9: Sebanyak 480 siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Manado tahun pelajaran 2025-2026 dinyatakan lulus. Penegasan itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, Feki Pangkerego, di Ruang Mapalus Kantor Gubernur.
10: Karena UKK itu hanya mengenal dua, kompeten dan tidak kompeten. Berarti mereka itu sudah kompeten. Tadi ada beberapa siswa yang saya tanyakan, mau lanjut atau kerja? Bahkan ada yang sudah direkrut oleh dunia usaha, dunia industri.
9: Dia mencontohkan sekitar 500 lulusan SMK Sulawesi Utara telah bekerja di negara Jepang dan masih tersedia 450 formasi lowong di negara Sakura untuk SMK.
0: Pengurus PWI Sulawesi Utara melakukan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Utara.
5: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus Senin siang menerima audiensi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Utara masa bakti 2026 hingga 2031 di Wisma Negara Bumi Beringin Manado. Gubernur Julius Silvanus menyampaikan apresiasi atas kunjungan pengurus PWI Sulut sekaligus berharap kepengurusan yang baru mampu memperkuat profesionalisme pers di daerah ini. Wartawan memiliki peran penting sebagai penyampai informasi yang benar, edukatif, dan membangun optimisme masyarakat. Pers juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mengawal pembangunan, serta menangkal penyebaran informasi yang tidak benar. Sementara itu, Ketua PWI Sulut Cynthia Boyo mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan berbagai hal, termasuk PWI akan menjadi mitra dalam menyampaikan informasi terkait pembangunan di daerah ini.
11: Ya, tadi juga kita membahas tentang kita bermitra dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan tentunya juga tentang program-program dari PWI Sulut ke depan. Dan Pak Gub juga akan bekerja sama dengan kita tentunya, dan akan juga salah satunya akan memberikan dana hibah juga ke PWI Sulut.
12: Berarti Pak Gubernur memang terlihat memberikan dukungan ya buat PWI dan pengurusnya yang baru ini.
11: Sinergitas. Ya, karena kita menjalin sinergitas yang baik antara Pemprov dan juga PWI Sulut.
12: Baik.
11: Nah, tentunya sebagai program saya ketika terpilih sebagai Ketua PWI Sulut, saya akan membuat juga 7 kompetensi wartawan. Itu salah satu program saya.
5: Cynthia Boyo pun berkomitmen semasa kepemimpinannya akan meningkatkan kualitas serta kompetensi wartawan di Sulut. PWI juga harus menjadi rumah besar yang mampu menjaga profesionalisme dan etika jurnalistik.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, ratusan wartawan demo di Polda Sulawesi Utara pertanyakan penanganan kasus dugaan pemukulan wartawan.
13: Ratusan warga dari berbagai organisasi dan wilayah liputan menggelar unjuk rasa damai di depan halaman Mapolda Sulawesi Utara, Senin 11 Mei 2026. Aksi turun jalan sebagai bentuk wujud solidaritas atas dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum RM terhadap jurnalis bernama Jack dan menuntut aparat menindak pelaku secara tegas dan transparan. Massa aksi berasal dari berbagai elemen pers, diantaranya PWI Sulawesi Utara, APM, wartawan Dewan Provinsi, wartawan Polda Sulawesi Utara, hingga jurnalis dari Biro Minahasa Utara, Bitung, dan Minahasa serta Tomohon. Koordinator lapangan Aldi Paskowal menegaskan bahwa aksi ini murni lahir dari keprihatinan bersama tanpa ada kepentingan yang menunggangi. Aksi spontan sebagai bentuk solidaritas insan pers, kekerasan yang dialami Jack sudah dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara dan kami minta kasus ini diusut tuntas. Berbagai negosiasi, wartawan akhirnya diizinkan masuk dan bertemu Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Dr. Royke Harilangi di lobi kantor Bapolda Sulawesi Utara. Di hadapan Kapolda, perwakilan wartawan kembali menyampaikan orasi sebelum secara resmi menyerahkan 6 poin tuntutan. Atas desakan media, Kapolda Sulawesi Utara, Dr. Royke Harilangi, berjanji akan mengusut kasus tersebut dan pelaku segera ditangkap.
14: Ya, percayakan dulu sama kepolisian. Akan sama kepolisian dan saya meyakinkan sama teman-teman wartawan semua dan wartawati bahwa kita akan proses sampai tuntas sebagaimana undang-undang dan perundang-undangan yang berlaku. Hidup Kapolda! Dan kami juga menjamin tentang keamanan dan keselamatan teman-teman. Dalam setiap kegiatan kan selalu saya menyampaikan. Tapi ini memang agak sedikit loss kemarin. Ya, karena mungkin ya, dianggap kan yang oknum itu dari satu lembaga yang sangat terhormat. Jadi kita nggak tahu ada juga ya namanya oknum kan. Kalian dia dari mana? Ya kan? Tapi percayalah, kita kepolisian daerah Sulawesi Utara pernah akan main-main dan kami akan fokus.
13: Kapolda menegaskan proses hukum terhadap terduga pelaku dijalankan secara transparan, profesional dan tanpa tebang pilih. Dalam tuntutan penyidik wajib menerapkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Bukan sekedar pasal penganiayaan umum dalam KUHP, mengingat ancaman mencapai pidana penjara 2 tahun atau denda 500 juta bagi siapapun yang menghalangi tugas jurnalistik. Meiki Godowati melaporkan.
0: Pendengar, seluruh wali kota dan bupati seprovinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo akan dipanggil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terkait penyaluran dana CSR Bank Sulut Gorontalo atau BSG.
15: Seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo akan dipanggil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terkait penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan, PJSL atau CSR, Bank Sulut Gorontalo, BSG. Asintel Kejati Sulut Eri Yudianto SH mengatakan, mereka dipanggil untuk dimintai penjelasan terkait penyaluran dana CSR oleh Bank Sulut Go sejak tahun 2022 hingga 2024 yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
16: Mereka itu adalah pemegang saham, posisinya di situ, di BSG itu. Masing-masing kepala daerah mempunyai saham di situ. Makanya perlu didalami sahamnya di mana. Terus adakah rapat RUPS, kan itu pasti di itu. Jadi itu, istilahnya kalau di PT itu pemegang saham harus hadir. Nah ini karena kepala daerah itu pemegang saham harus dimintai penjelasan. Berapa sih sahammu di situ? Kebijakan apa dalam RUPS? Kan pasti hadir.
15: Dalam pengungkapan kasus ini, sudah ada puluhan saksi diperiksa, termasuk jajaran direksi, mantan komisaris, hingga pejabat tinggi lainnya yang pernah memegang kendali manajemen Bank Sulut Go. Roy Pesak melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara laksanakan tes urin bagi seluruh warga binaan yang ada di rumah tahanan Malendeng, Manado.
17: Deteksi peredaran narkoba di lingkungan lapas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara laksanakan tes urin bagi seluruh warga binaan yang ada di rumah tahanan Malendeng, Manado. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Utara, Haposan Silalahi mengatakan, seluruh lapas dan rutan di Sulawesi Utara menggelar razia di blok hunian warga binaan dan akan berlangsung secara berkelanjutan guna menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan aman.
18: Sebagai daripada wujud ikrar kita langsung razia ke blok hunian narapidana. Bukan hanya di rutan saja, tetapi seluruh unit pelaksana teknis lapas rutan yang ada di Sulawesi Utara melakukan razia handphone narkoba di tempat masing-masing. Dengan harapan supaya lapas dan rutan di Manado atau Sulawesi Utara ini bersih dari handphone dan narkoba.
17: Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 2A Manado, Adi Kusuma Wardana, menegaskan kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama seluruh petugas untuk menjaga rutan bebas dari praktik ilegal, terutama penyalahgunaan narkoba.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara segera miliki sekolah rakyat.
7: Kabupaten Minahasa Utara terpilih sebagai salah satu lokasi pembangunan sekolah rakyat. Pemkab Minu telah menyiapkan lahan seluas 5,5 hektar untuk mendukung proyek strategis nasional tersebut. Bupati Minahasa Utara Juna Ganda memastikan mendukung penuh proyek strategis ini.
19: Salah satu program unggulannya adalah program sekolah rakyat. Nah, Kabupaten Minahasa Utara, ya kita sama-sama doakan adalah salah satu kabupaten yang terpilih di Provinsi Sulawesi Utara ini. Kalau saya tidak salah hanya dua. Nah, salah satunya di Minahasa Utara.
7: Sekolah rakyat ini berkonsep asrama dan menyediakan ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan akses belajar bagi masyarakat kurang mampu.
0: Mendengar iring-iringan kendaraan pengantar jenazah disoroti warga.
15: Sejumlah warga menyoroti iring-iringan kendaraan pengantar jenazah karena sering terjadi permasalahan dengan pengguna jalan lainnya. Osep warga Manado berharap iring-iringan kendaraan dapat tertib dan menghargai pengguna jalan lainnya saat mengantar jenazah.
20: Diharapkan warga tetap tertib menggunakan jalan karena kan itu jalan umum yang juga digunakan oleh pengendara ataupun pengguna jalan yang lain, sehingga kepentingan umum itu bisa juga berjalan dengan baik. Diharapkan warga ataupun pelayat ataupun pengiring jenazah juga bisa dengan tertib untuk menghormati pengguna jalan yang lain.
15: Adapun insiden iring-iringan kendaraan pengantar jenazah yang berujung cekcok dengan warga dan juga aparat akibat suara bising dan kemacetan pernah terjadi di depan markas Kodam 13 Merdeka. Dan belum lama ini, tim Resmob Polresta Manado mengamankan dua orang pelaku yang viral karena menendang spion mobil warga saat iring-iringan jenazah, padahal kendaraan tersebut sudah menepi. Roy Besak melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Ikhtisar Berita Sepekan, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado, dan kita ke informasi lainnya. Pekerja anak bukan sekedar isu ketenaga kerjaan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berkaitan erat dengan pelanggaran hak-hak anak.
17: Pekerja anak bukan sekedar isu ketenaga kerjaan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berkaitan erat dengan pelanggaran hak-hak anak yang seharusnya mengisi hari-harinya dengan belajar, bermain, dan tumbuh dalam lingkungan yang aman, namun justru harus dipaksa bekerja keras demi menyambung hidup. Akademisi Gifliani Nayawan dengan tegas menyebut, faktor ekonomi dalam keluarga tidak menjadi alasan untuk mempekerjakan anak.
21: Anak di usia sekolah, haknya itu harus dilindungi. Hak untuk belajar ya, dan juga ada hak untuk bermain. Nah, kita harus melihat kenapa anak kemudian terjerumus dalam situasi dipekerjakan. Apakah situasi ekonomi, kemiskinan, keluarga, tapi ini bukan jadi alasan. Jadi keluarga-keluarga yang ekonomi terbatas tidak boleh bergantung pada pendapatan dari pekerja anak. Ini sesuatu yang harus diberi perhatian bersama ya.
17: Pemerintah telah menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk pekerja anak dengan melakukan berbagai langkah konkret, diantaranya mencanangkan kota bebas pekerja anak.
0: Mendengar estafet kepemimpinan PWI Sulawesi Utara resmi bergulir. Di bawah nakoda baru, Cynthia Boyo berkomitmen memperkuat integritas jurnalis melalui sertifikasi kompetensi.
22: Pengurus PWI Provinsi Sulawesi Utara periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua Umum PWI Ahmad Munir di Ballroom Hotel Sintesa Peninsula Manado pada Rabu kemarin. Dalam keterangannya, Ketua PWI Sulut terpilih Cynthia Boyoh menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas utama.
23: Program pertama setelah saya terpilih, saya akan
1: melaksanakan uji kompetensi wartawan untuk menambah SDM wartawan yang ada di Sulawesi Utara. Tentunya kami merasa senang karena kami tetap perlu bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bahkan pemerintah yang ada di kota kabupaten yang ada di Sulawesi Utara.
22: Selain peningkatan kapasitas internal, sinergi dengan pemerintah daerah juga menjadi sorotan. Momentum pelantikan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia atau IKWI Sulawesi Utara.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Muay Thai Sulawesi Utara utus Billy Pasulatan ke ajang Nyala Combat Muay Thai di Jakarta.
2: Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia Sulawesi Utara kembali menunjukkan keseriusannya dalam mencetak prestasi di kancah nasional. Di bawah kepemimpinan Ketua Pengprov Muay Thai Sulawesi Utara, Gladys Mangundap, tim Muay Thai Sulawesi Utara resmi mengutus atlet andalannya Billy Pasulatan untuk tampil pada ajang bergengsi Nyala Combat Muay Thai yang akan digelar di Jakarta. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pengprov Muay Thai Sulawesi Utara dalam membina serta memfasilitasi atlet-atlet daerah agar mampu bersaing di level nasional. Billy Pasulatan yang akrab dijuluki Bruce Lee akan bertanding di kelas 54 kg. Membawa nama besar Sulawesi Utara, Billy dikenal sebagai petarung dengan teknik tendangan cepat serta daya tahan yang kuat di atas ring. Ketua Pengprov Muay Thai Sulawesi Utara, Gladys Mangundap, mengatakan persiapan Billy dilakukan secara intensif demi memastikan penampilan terbaik saat berlaga nanti.
4: PBMI sekarang so ada pro. Sudah disatukan amatir dan pro. Sekarang di bawah kepemimpinannya Pak Lanyala, kita PBMI amatir dan pro jadi satu. Dan Billy Pasulatan adalah atlet pro Sulawesi Utara yang akan tampil nanti di ajang nasional Nyala Combat di Balai Sarbini.
2: Ajang Nyala Combat Muay Thai sendiri dikenal sebagai salah satu panggung profesional yang mempertemukan petarung-petarung terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari Pengprov Muay Thai Sulut, Billy Pasulatan diharapkan mampu meraih kemenangan sekaligus mengharumkan nama Sulawesi Utara di pentas olahraga bela diri nasional.
0: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mulai menerapkan strategi khusus dalam membongkar kasus dugaan korupsi tambang emas ilegal PT HWR di Ratatotok, Minahasa Tenggara.
22: Penyidikan kasus dugaan korupsi tambang emas ilegal yang melibatkan PT HWR memasuki babak baru. Perkara yang diperkirakan berlangsung sejak tahun 2005 hingga 2025 ini dinilai memiliki tingkat kesulitan tinggi. Asisten Intelijen Kejati Sulawesi Utara Eri Yudianto menegaskan, pihaknya tidak lagi hanya fokus pada nominal angka yang hilang, melainkan dampak kerusakan alam yang ditimbulkan. Sejauh ini sedikitnya 50 orang saksi telah diperiksa untuk mendalami aliran penjualan emas ilegal ke sejumlah toko di Manado dan Kota Mobagu.
16: Karena kita mendatangkan ahli lingkungan, ahli dari mineral, terus dari ahli dari keuangan. Kita melakukan mapping di situ, kita melakukan foto topografi di situ, berapa kerugian lingkungan yang ditemukan di situ, itu nanti diberi. Jadi ya memang agak tipologinya agak tinggi ya, tipologi perkaranya, tingkat kekhususannya itu agak tinggi. Yang jelas kan itu terkait dengan HWR, itu yang paling utama kita melakukan pemeriksaan itu kan kita bersandar kepada ahli. Ahli dalam hal ini itu ahli lingkungan, ahli apa, pertambangan, ahli keuangan negara. Itu dari universitas di luar Manado semua.
22: Kejaksaan pun memastikan proses hukum berjalan profesional dengan melibatkan auditor internal yang diawasi BPKP guna mempercepat penghitungan kerugian negara.
0: Bendahara Umum HIPMI Reynaldo Brian bangkitkan semangat entrepreneur mahasiswa Universitas Samratulangi Manado.
2: Bendahara Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Reynaldo Brian, hadir langsung di Universitas Samratulangi Manado dalam agenda kuliah umum bertajuk Dari Bangku Mahasiswa, Hidupkan Semangat Entrepreneur dan Leadership Menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar di Gedung F1 Aula Lantai 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat Manado. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam membangkitkan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa dan anggota HIPMI Perguruan Tinggi. Dalam pemaparannya, Reynaldo menegaskan bahwa anak muda memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.
3: Ke depan HIPMI harus inklusif. HIPMI tidak boleh eksklusif, tidak boleh memilih-milih, siapapun harus punya peluang yang sama untuk menjabat di jabatan strategis, sehingga bisa membawa dampak apapun program di pusat besar, buat dampak kerajaan besar. Beranjak dari inklusif itu, kita harus buka bisnis di daerah. Kita harus kurasi bisnis di daerah, sehingga teman-teman di daerah bisa membuka usahanya dengan baik dan bisa.
2: Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat aktif berdiskusi mengenai tantangan dunia usaha, kepemimpinan, hingga peluang bisnis di era digital.
0: Informasi tersebut mengakhiri Ikhtisar Berita Sepekan dalam Warta Berita Daerah Siang edisi Sabtu 16 Mei 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila Balebu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung ya. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun

0: Ya, masih dari kawasan Puncak Tikala dan senang sekali kembali saya Titi Bahagia untuk Manado siang ini bersama Anda kembali. Dan di jam segini pastinya udah tahu ya, ada 100% Indonesia. Dimana kembali seperti biasanya untuk line teleponnya Titi buka di 0821-9583-5080. Aduh, ini kenapa ya? Oke, baik. Dan pertanyaan ringan saya untuk siang hari ini untuk teman-teman ya, satu kata untuk kata pulpen, satu kata untuk kata pulpen. Oh ya, ternyata. Oke deh, ternyata. Ntar. Oke, baik. Silakan di 0821-9583-5080 yang pengen ikutan ya untuk lagu-lagu yang sudah disiapkan di sini sama MD-nya kita, langsung saja ya. 0821-9583-5080. Dan pertanyaan ringannya adalah satu kata untuk kata pulpen. Ya, satu kata untuk kata pulpen. Cuaca Kota Manado dan sekitarnya sepertinya matahari tersenyum manja kepada kita ya. Dan sepertinya juga Kota Manado lagi pada lenggang semuanya, karena tadi dalam perjalanan ke sini ada di beberapa titik ya tidak terjadi kemacetan, karena mungkin juga weekend, mungkin untuk ramenya mungkin ntar lagi agak sorean ke malam ya sepertinya. Oke, baik. Sembari Titi menantikan Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama Titi di line telepon 0821-9583-5080, Titi akan puterin juga satu lagu dulu ya. Oke. Sepertinya sudah ada, gak apa-apa lah ya. Kita langsung aja. Ya, selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang Ceci, Ibu Ceci yang bahagia.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak Franky ada di Tumpaan.
0: Bapak Franky ada di Tumpaan. Apa kabar Pak Tumpaan?
1: Kabar baik, tolong tuan kaji Tumpaan, somo.
0: Oke, baik. Pak, sebelum bisa ngirim salam, Titi pengen tahu dong, kira-kira satu kata untuk pulpen apa ya?
1: Pilot.
0: Baiklah. Oke, langsung saja untuk tiga orang spesialnya, Pak.
1: Ya, mau salam buat rompi Ibu Titi, so angkat telepon. Tuhan Yesus selalu berkati bersama keluarga di rumah.
0: Amin, terima
1: salam
0: kasih.
1: Salam sehat selalu, amin. Baru mau salam, mau balas salam untuk tiga orang. Pertama ada Bapak Sagai, ada di Kota Bitung, ada Bapak Salam tadi malam. Maaf, baru dapat balas ini Pak Izi sore.
0: Yeah.
1: Salam sehat selalu bersama keluarga ada di rumah Pak Sagai. Baru kedua, kita mau salam buat Ibu Estalita di Geran Bitung.
0: Iya.
1: Posisi sekarang ada di Batu Putih. Salam sehat selalu bersama keluarga. Buat ketiga Jo, kita mau salam buat Ibu Aurina, ada monitor, dapat salam dari Pak Franky ada Tumpaan. Terima kasih 100% Indonesia.
0: Terima kasih Pak Franky 100% Indonesia. Kita ke belakangnya Pak Franky ya. Silakan lagi yang pengen gabung di 0821-9583-5080. Selamat sore 100% Indonesia. Oke, baik. Ya, putus ya. Oke, 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Indonesia banget. Dengan siapa di mana sayang?
2: Dengan Jane di Armadidi.
0: Oh alah, si Dian nih, saya rindu itu apa yang kemarin. Iya, ntar aja deh. Oke deh, apa kabar sayang?
2: Puji Tuhan ada sehat-sehat.
0: Puji Tuhan ada sehat-sehat, oke.
2: Kemarin
0: pasangannya gimana, sehat juga sayang?
2: Sunat lama santu.
0: Oke deh, baiklah. Jin, satu kata untuk pulpen dong.
2: Tinta.
0: Tinta, oke. Silakan buat siapa tiga orang spesialnya?
2: Tentunya pertama mah salam untuk Teddy. Selamat bertugas, tetap semangat. Sukses untuk hari ini, happy weekend. Baru untuk yang ada maksud tadi, salam kenal. Untuk fans Pro 1, pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada, salam kasih, salam kompak-kompak semua, salam ujung satu persatu karena terlalu banyak. Spesial Jukang, lagu apa tiap ini?
0: Ada sayang, pokoknya lagunya keren.
2: Oh mantap.
0: Oke.
2: Samuan ya. Salam sayang buat Teti. Terima kasih. Selamat sore.
0: Sama-sama. Terima kasih. Salam buat pasangannya ya. Oke. Satu penelpon lagi. 0821-9583-5080. Oke. Selamat sore 100%
3: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
3: Indonesia banget.
0: Indonesia banget.
3: Iya.
0: Iya sayang, dengan siapa di mana?
3: Yang punya Gunakin Haryati Mbak Teti.
0: Oh. Nah, Anda Don Gunakin.
3: Oh. Yang punya Gunakin Hawa.
0: Oke deh, ini oh, orang Bolmo. Oh, kabar?
3: Hah? Tongono kabar?
0: Ai totok bi mo pira.
3: Oh. Terima kasih. Apa syukur mau anto awak?
0: Iya sayang. Ini kok jadinya kita ngobrolin bahasa Mongondo ya? Oke deh. Ini orang Mongondo nyasar di Bunaken ya Haryati ya. Satu kata untuk pulpen sayangku.
3: Pulpen tinta saja ya.
0: Oke, baiklah. Tiga orang spesialnya buat siapa aja tuh?
3: Salam pertama buat Ibu Teti. Terima kasih angkat telepon.
0: Thank you.
3: Tetap semangat dan selalu bahagia seperti namanya.
0: Amin.
3: Lanjut. Salam buat tiga orang pembalas salam yang baru lewat tadi ya. Makasih salamnya Ibu Jane yang tadi malam. Salam baliknya, salam sehat, salam kepak persahabatan dan cuma di udara.
0: Oke.
3: Baru yang kedua ada Benijo yang ada di Molnut. Apa kabar? Kalau ada monitor gabung Pak Ibu Teti. Yang ketiga ada Wekap yang ada di Muluat.
0: Ya.
3: Salam sehat bersama keluarga.
0: Baiklah.
3: Buat Ibu Teti.
0: Ya.
3: Mototabian, mototanoban,
0: mototompian.
3: Syukurmu anto.
0: Syukurmu anto.
3: Indonesia, Indonesia banget.
0: Oke, Indonesia banget. Kita langsung aja yuk ya. Ini dia.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11:59 atau jam 12 malam sampai jam 11:59. Sedangkan

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Baik pendengar, sudah 3 lagu ya Titi putarkan ke ruang dengar Anda. Dan terima kasih yang sudah ikutan gabung di live TikTok juga RRI sama Titi juga, terima kasih yang sudah gabung ya. Titi pengen samperin dulu, apa kabar buat beloved uncle, thank you ya. Kemudian ada Embo Jane, kirim salam buat anak-anak unit Tipit ya, Polres Minahasa Utara. Oh, salam sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih Embo Jane. Dan kita ke mana lagi ya? Ke lain telepon lagi. Langsung saja. Iya. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Halo. Selamat sore sayang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Elis di Winenet Bitung, Mbak Teti.
0: Oh, dengan Elis di Winenet Bitung. Apa kabar Bitung, sayang?
1: Iya, Bitungnya lagi ceria. Elisnya baik-baik kabar.
0: Oke, baik. Sebelum ngirim salam Elis, Teti pengen tahu dulu. Satu kata untuk pulpen dong, apa tuh kira-kira?
1: Satu kata untuk pulpen, alat.
0: Baik, oke, untuk 3 orang spesialnya buat siapa aja tuh?
1: Iya, yang awal buat salam buat Mbak Teti. Salam sehat, sukses selalu, dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Thank you, amin.
1: Ya, lanjut 3 spesial.
0: Iya.
1: Yang pertama mau salam buat si cantik yang lagi di Batu Putih, Mbak Esther Lita, kalau lagi monitor, ayo gabung di 100% Indonesia, salam kompak persahabatan selalu. Kedua, salam buat Bunda Alke yang ada di Tomon, apa kabar? Salam sehat selalu Bunda, kalau lagi kurang enak, kurang apa sehat ya, tetap sembuh dan selalu diberkati Tuhan. Dan ketiga, salam buat Ibu Ani yang ada di kota-kota Mobagu. Salam sehat, salam kompak bersama keluarga. Buat Mbak Teti, terima kasih dan
0: sama-sama, terima kasih. Selamat sore ya buat Elis. Oke, di belakangnya Elis, Titi ke lain telepon lagi. 100% Indonesia, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Hai, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Aurina di Tata Aran 2.
0: Ibu Aurina di Tata Aran 2. Gimana Tata Aran 2 sore hari ini?
2: Aduh, panas Bu
0: ya.
2: Teti.
0: Ya. Oke, sayang, baiklah. Lagi panas-panas. Terus lagi ngapain nih, panas-panas?
2: Lagi urus dulu ngepas barang.
0: Oke, baiklah. Silakan sayang. Satu kata untuk pulpen tuh kira-kira apa?
2: Tinta.
0: Kenapa? Tinta. Baik, 3 orang spesialnya sayang, silakan buat siapa aja.
2: Pertama-tama buat Ibu Teti. Terima kasih sudah terima teleponnya Ibu Aurina. Salam sehat. Salam sehat, bahagia selalu.
0: Amin, amin, terima kasih.
2: Teti bahagia. Bahagianya dua.
0: Iya, amin deh.
2: Terus 3 spesial. Yang pertama ini balas salam nih.
0: Balas salam.
2: Belum ke semua, berarti nanti ya malam kali. Yang pertama buat Pak Sagai di Bitung.
0: Baik.
2: Maaf Pak Sagai telat salamnya. Pak Sagai di Bitung. Baru yang kedua buat Pak Franky di Tumpaan, sering di Kawangkoan. Itu salam buat Pak Franky dan keluarga, istri, anak-anak.
0: Baik.
2: Terima kasih salamnya. Ini balik, salam balik dari Ibu Rina. Terus yang ketiga buat Ibu Ros di dalam.
0: Ya.
2: Salam sehat, berkati Tuhan Yesus Kristus. Amin.
0: Amin.
2: Terus yang lain, yang Rano Wangko, yang di Telin, yang di apa koli-koli, nanti sebentar malam, sabar ya.
0: Oke. Okay.
2: Kembali ke Ibu Teti, ya. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Ibu Aurina ya, terima kasih. So, kita ke belakangnya Ibu Aurina ya. Titi pengen samperin dulu buat teman-teman yang ada di area Rita Huna. M37, hai. Terima kasih. Ada Alom juga. Hai Shalom, lagi ngapain kamu sayang? Oke, baiklah, kita ke line telepon lagi. Selamat sore.
3: Halo, selamat sore 100% Indonesia. 100%
0: Indonesia. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Teti.
0: Iya.
3: Dari Ibu Ellen di Ranuangko Tondano.
0: Oh, Tondano, apa kabar sore hari ini?
3: Puji Tuhan, Ibu Ellen sehat.
0: Oke, baiklah. Kira-kira nih, satu kata untuk pulpen apa tuh, Bu?
3: Pulpen warna.
0: Oke, baik. Silakan sayang, buat siapa tiga orang spesialnya?
3: Pertama, buat Ibu Teti, terima kasih sudah terima Ibu Ellen telepon. Semoga selalu sehat, sukses, diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
3: Lanjut, musalam tiga spesial. Pertama, ada balasan Ibu Elizabeth di Pakueru, Pakueru Utara, salam sehat, diberkati bersama keluarga. Kedua ada Ibu Melan di Malalayang, salam kasih, diberkati bersama keluarga. Ketiga ada Mama Yulim dan keluarga di Bailang, salam kasih, diberkati bersama keluarga. Ibu Teti, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu, terima kasih.
3: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Kita langsung saja, ini dia tiga lagunya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

0: Dan akhirnya pendengar, kita sampai di sesi yang paling akhir ya untuk 100% Indonesia. Dan di line telepon kembali Teti buka di 0821-9583-5080, 100% Indonesia. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Iya, 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Sagai dari Bitung.
0: Pak Sagai dari Bitung. Oke, Pak Sagai, tolong dong radio monitornya dikecilin biar enggak feedback di sini.
2: Oke, baik. Boleh.
0: Apa kabar, Pak Sagai?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa.
2: Okay. Matahari dua.
0: Mataharinya dua ya, berasa ya. Oke, Pak Sagai. Sebelum ngirim-ngirim salam nih Pak Sagai, Titi pengen tahu kira-kira apa ya satu kata untuk pulpen?
2: Pulpen hero.
0: Oke, baiklah. Silakan untuk tiga orang spesialnya Pak Sagai.
2: Pertama tentu untuk Mbak Titi yang bertugas.
0: Iya.
2: Semoga siang hari ini sampai jam 8 malam dapat menyelesaikan tugas dengan segala baik.
0: Terima kasih.
2: Pulang di rumah, bertemu keluarga dengan
0: amin, sejahtera. Pak Sagai, terima kasih. Ya.
2: Tiga spesial. Pertama, Ibu Natalia di Toli-Toli. Ini salam dari Pak Sagai dari Bitung. Kemudian yang kedua, Pak Junaidi di Ambon, ini salam dari Pak

0: Sagai dari Bitung.
1: Oke. Okay.
0: Dan yang ketiga, untuk Pak Raiko di Lelem.
1: Baik.
0: Dan tiga spesial, kembali ke Mbak Teti.
1: Ya. Yeah.
0: Lanjutkan.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Sagai. Oke, okay, baik. Terima kasih. Dan kita ke belakangnya Pak Sagai ya. Lain teleponnya Titi masih buka. Langsung saja. 100% Indonesia. Selamat sore.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Yang baru sebut tadi.
1: Ya?
2: Baru Pak Sagai disebut. Lelem.
1: Oke, okay, Pak Raiko. Apa kabar Lelem?
2: Iya. Sementara cuaca tidak menentu, hujan panas
1: hujan. Oke okay deh, baiklah. Oke. Okay.
2: Mulai semangat orang itu selalu bersyukurkan.
1: Iya betul. Oke okay, Pak Raiko, syukur satu kata adanya. Untuk kata pulpen dong Pak Raiko, apa kira-kira?
2: Mungkin warna aja.
1: Warna ya, baik. Silakan untuk tiga orang spesialnya Pak Raiko.
2: Spesial tiga orang kamu, salam balik buat Pak Sagai, salam balik Pak Raiko, salam sehat. Semoga Pak Sagai selalu sehat, berkati selalu. Salam balik Pak Raiko.
1: Oke.
2: Okay. Lanjut yang kedua, kamu kasih salam buat Pak James, ada ini orang yang sana, selamat siang, selamat sore. Selamat sementara monitor nih, salam balik Pak Raiko. Sehat-sehat. Teman yang keluarga kan. Yang ketiga kita mau kasih salam buat Tengku Rahul.
1: Oke okay, baik.
2: Yang ada di Bolang Mongodok Utara sana. Tengku Rahul mungkin sementara monitor. Salam dari para itu yang ada di Minahasa Lelem. Oke.
1: Oke.
2: Putih Timur Tua. Terima kasih, selamat sore.
1: Baik, terima kasih. Oke baik, terima kasih, selamat sore. Dan sepertinya pendengar Pak Raiko ini menjadi penelpon kita yang terakhir untuk 100% Indonesia. Terima kasih banyak ya yang sudah pada ikutan di 100% Indonesia untuk edisi hari ini. Yang sudah gabung juga lewat live TikTok kami di RRI Manado dan juga live TikTok saya dan juga di Facebook saya. Terima kasih banyak. Hai untuk Yeni Purwati, kangen sayang. Apa kabar juga buat Ibu Elvira ya. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Gorontalo? Ada David juga nyengat ya yang ada di Tomohon dan ada Pak Honi Lolong ini ya yang ada di Buha. Lagi ngapain Anda-anda ya di sore hari ini? Suka-suka Steve juga ya, semoga sukses dengan eventnya ya di Pohon Kasih. Keren. Kemudian Alam juga ya. Pokoknya buat semua-semua yang udah pada ikutan gabung, makasih. Dan setelah ini jangan kemana-mana dulu karena masih ada begitu banyak program ya di RRI Manado untuk Manado sore ini. Thank you.

0: pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan oke. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya, Sen, tuker sih, Sen, yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ayamnya iyal bener kamu ini, Leh.
0: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, dan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan

dan mangkuk keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkuk itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknologi

Ya, dan baik pendengar, kembali sebuah informasi untuk Anda adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang terus berupaya menghadirkan inovasi-inovasi layanan yang mudah bagi masyarakat. Terbaru terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan kini pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan secara lebih mudah dan praktis tanpa harus mengantri di kantor Samsat maupun terikat domisili pemilik kendaraan. Kemudian layanan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara, Yune Silangen, dalam kegiatan ngopi bareng JIPS bersama media di Kantin Dharma Wanita Kantor Gubernur Sulut pada Rabu 13 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Yune Silangen menjelaskan bahwa masyarakat kini dapat membayar pajak kendaraan bermotor secara online dari mana saja tanpa harus datang ke kantor Samsat sesuai daerah asal kendaraan. Dan pemilik kendaraan yang berdomisili di Nusa Utara atau Bulawanggondo Raya misalnya, saat berada di Manado tetap bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan. Selain melakukan melalui kantor Samsat, pembayaran pajak kendaraan juga bisa melalui kantor pos terdekat, teller bank maupun ATM Bank Sulut Go. Dan inovasi layanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, kenyamanan, serta juga kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dan beliau juga mengungkapkan bahwa ke depan sistem pembayaran pajak kendaraan akan terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital, termasuk melalui platform e-commerce dan juga sistem pembayaran QRIS. Baik pendengar, dan masih tersisa beberapa lagu lagi untuk ya. Dan kami informasikan bahwa tepat nanti di pukul 17 Anda dapat mengikuti lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Lengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Lintas Magota kita awali dari RRI Manado. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memberikan bantuan kapal hasil rampasan ilegal fishing untuk Pemprov Sulawesi Utara.
2: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia KKPRI secara simbolis menyerahkan 3 unit kapal hasil rampasan illegal fishing kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu pihak Pemprov Sulut memberikan hibah tanah berlokasi di wilayah Tumumpa, Kota Manado untuk dimanfaatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono menyebut pelaku illegal fishing yang ditangkap di perairan Indonesia masih didominasi kapal asing, termasuk dari negara tetangga di kawasan Sulawesi Utara. Menurutnya kebijakan KKP saat ini terhadap kapal illegal fishing yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau INKRA tidak lagi dilakukan penenggelaman, melainkan disita negara. Oleh karena itu, KKP kini memilih menyerahkan kapal hasil rampasan kepada pemerintah atau nelayan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Di langkah tegas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ketika kita melakukan rampasan illegal fishing, kalau dulu ditenggelamkan, sekarang kebijakan Pak Menteri lebih bagaimana bisa mensejahterakan nelayan, mensejahterakan masyarakat nelayan. Dan di sini salah satunya Pemda Sulut yang mendapatkan ini, karena permintaan ini sudah lama, ini sudah setahun yang lalu. Kami banyak yang minta, tapi dilakukan verifikasi. Karena kalau tidak verifikasi, banyak yang minta, ketika minta tidak bisa operasionalkan. Ya. Kami yakinkan dulu bahwa KKP memberikan ini bisa dilaksanakan enggak. Dari Pak Gubernur meyakinkan ini akan dikelola oleh BUMD, dan itu terobosan juga bahwa barang hasil rampasan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena ketika tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, sayang. Nah, satu sisi harapan kita nanti juga akan masih banyak ya, masih ada beberapa barang rampasan tersebut, namun masih kami seleksi, kami verifikasi benar-benar siapa yang layak untuk mendapatkannya.
2: Penyerahan 3 unit kapal diterima langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai. Selanjutnya Wagub juga menyerahkan surat hibah tanah bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal yang diberikan diharapkan bisa bermanfaat untuk daerah ini.
4: Dan ini telah diatur untuk pengelolaannya secara profesional yang memberikan dampak bagi nelayan dan perikanan kelautan di Sulawesi Utara. Oleh sebab itu sekali lagi sampaikan banyak terima kasih. Yang kedua, memang Pak Gubernur sudah menyiapkan badan usaha milik daerah PT Mesma untuk mengelola secara profesional dan tentu dikerjasamakan dengan pihak pengelola yang profesional sehingga hasilnya bisa lebih optimal dan maksimal. Dan yang ketiga, kami juga menyerahkan sebidang tanah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semoga ini dapat digunakan dengan baik, dan ini suatu wujud dari sinergitas dan kolaborasi serta perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan kepada upaya kita untuk memperkuat kegiatan dan strategi kita untuk blue economy di Sulawesi Utara.
2: Wagub pun berharap kolaborasi Pemprov Sulut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola sumber daya kelautan akan terus jauh lebih efektif, efisien, dan berdampak luas bagi masyarakat Sulawesi Utara. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Kampung Nelayan Merah Putih di Layato Selatan, Kota Gorontalo diharapkan bisa bermanfaat bagi nelayan dan masyarakat.
5: Sejumlah nelayan di Kelurahan Liata Selatan Kota Gorontalo berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Nelayan Liata Selatan Hajar Buhungo mengatakan masyarakat masih menantikan manfaat langsung dari program tersebut, terutama bagi para nelayan tradisional.
6: Tim nelayan di Provinsi Gorontalo, dan saya salah satu nelayan yang ada di laut

0: apa. Biasa kan kita kalau beli ikan, kalau biasa mahal harganya kan kita sudah ada memang pemasok ikan, sudah ada mas langsung ke kampung nelayan. Jadi kita orang tidak susah-susah lagi mau jual ikan di mana langsung ada. Ya toh langsung ada kampung nelayan yang Prabowo. Terima kasih banyak atas segala programnya yang dari Bapak Prabowo, terutama untuk kampung nelayan ini yang di ada di Lato Selatan, sangat berguna untuk suami-suami kita yang mencari ikan supaya tidak susah-susah lagi mencari mau jual ikan di tempat di ada di kampung nelayan ini.
1: Ya, berharap pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Lato Selatan ini dapat menjadi pusat aktivitas nelayan sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir di Provinsi Gorontalo. Selain itu, Lanal Gorontalo juga turut mendukung pembangunan kampung nelayan Merah Putih sejak tahap awal, mulai dari pengawasan konstruksi pelabuhan hingga pengamanan kawasan.
2: Dari Lanal, mulai dari pembangunan ini, kami membantu sebagai supervisor untuk masalah konstruksi pelabuhannya yang di Polalu. Kemudian di sini juga membantu dalam masalah itu, tentunya kita sangat mendukung, apalagi kampung nelayan ini berbasis kepada nelayan kemaritiman yang tentunya kami Angkatan Laut harus mendukung itu 100%.
1: Keberadaan kampung nelayan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Desiranta Mahmud melaporkan.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Kita beralih ke RRI Tahuna, pendengar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pemilihan Kapita Laung yang bersih, jujur, dan berintegritas.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pemilihan Kapita Laung yang bersih, jujur, dan berintegritas pada tahun 2026. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari memastikan setiap calon Kapita Laung yang akan bertarung pada pemilihan wajib terbebas dari praktik korupsi maupun persoalan hukum lainnya. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Michael Tungari saat membawakan sambutan di acara pencenangan Desa Cinta Statistik, Desa Cantik di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Hal itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan kampung yang transparan dan bertanggung jawab. Menurut Tungari, seorang Kapita Laung merupakan pemimpin yang harus menjadi teladan bagi masyarakat, serta mampu mengelola anggaran kampung secara baik dan akuntabel.
6: Dan cinta pemerintah memastikan bahwa seluruh calon Kapita Laung yang pernah menjabat, baik bagi pun yang ASN, harus memiliki surat rekomendasi bebas EGN untuk memastikan setidaknya secara administrasi, calon Kapita Laung yang pernah menjabat, dia secara administrasi itu bersih dari korupsi. Artinya dia bisa mempertanggungjawabkan selama dia menjabat. Kalaupun ada TGR, dia kembalikan. Bukan berarti dia ada TGR, dia korupsi. Saya juga selama jadi pimpinan dewan pernah ada TGR. Biar cuma 2 juta, itu orang kembalikan. Karena apa? Lain kali orang punya bagian keuangan, ada salah itu. Misalkan anak tak tambah tunjangan, orang belum tambah.
5: Pemerintah daerah juga akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan seluruh persyaratan administrasi dan rekam jejak para calon dapat diverifikasi secara transparan. Jumel Johanis melaporkan.
4: Informasi terakhir dari RI Talaut, pengelolaan dan pengembangan pertanian tanaman hortikultura di daerah Talaut saat ini berdampak pada inflasi daerah dan berdampak pada pendapatan petani dan daerah.
7: Pengembangan pertanian Talaut yang mulai progres saat ini oleh petani khususnya tanaman hortikultura mulai berdampak pada ekonomi petani daerah. Pertanian yang belum dikelola penuh oleh masyarakat di setiap kecamatan ini sebelumnya sekarang mulai bergerak melakukan penanaman tanaman hortikultura. TNI Angkatan Darat menjadi pelopor pada pengembangan pertanian ini. Kan lahan pertanian masyarakat agar petani ikut bersama melakukannya. Berkunjung di markas Kodim pun nampak di area lahan kosong sekarang dimanfaatkan menjadi lahan tanaman hortikultura atau produktif. Kapten Infantri Juwitri Bulawan mengatakan, gagasan penanaman ini dipilih tanaman cabai atau rica dan sayuran yang cocok dengan kontur dan kandungan tanah di daerah yang banyak mengandung karang sehubungan dengan Talaut sedikit daerah yang bertropis dingin.
8: Kami memberikan edukasi kepada masyarakat

0: lewat pengembangan tanaman hortikultura yang kami tanam di Koding 13-12 Talaut, seperti cabai, kacang panjang, pepaya, dan beberapa tanaman hortikultura lainnya, sehingga bahkan sampai ke jajaran kami juga melaksanakan hal yang sama dalam mendukung program swasembada pangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut.
1: Masyarakat petani pun gencar dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah ke petani, sehingga dampaknya untuk sekarang melalui penanaman mandiri di daerah, panen dari beberapa komoditas tanaman hortikultura pada inflasi di daerah. Dikatakan Lucy Dahlan, Sekretaris DKPP Talaut.
2: Dari Dinas Pertanian juga kita memberikan bantuan lewat Demplot BPP dalam rangka penanaman tanaman hortikultura. Peningkatan ekonomi masyarakat ini juga kita dapat mengadakan pengendalian inflasi sebenarnya. Ya, jadi selain itu ketika orang mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini yang mendorong petani untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, berdampak juga di retribusi daerah.
1: Butuh kerja keras terkait dengan penanaman tanaman hortikultura di daerah perbatasan Talaut. Sebabnya daerah yang dikelilingi lautan ini, penanaman tanaman hortikultura sulit dilakukan, sehingga perlu ilmu khusus untuk diterapkan. Namun dari ilmu yang didapat oleh masyarakat petani, sekarang ini tanaman hortikultura sudah bisa membantu pada perekonomian masyarakat dan daerah. Demikian dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, saya Endra Asa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Azhar Yusuf, atas nama kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam Lintas Magota. Pro 1.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
2: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
3: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu berupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
2: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
3: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
2: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
3: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk bahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap kupu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
2: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
3: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Itu.
2: Oke deh, siap. Gasken.
4: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu alai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang mencintai.

di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik, kembali selamat sore untuk Anda muslimin dan muslimah di manapun Anda berada ya. Kita lanjutkan Manada Sore dengan lagu-lagu religi pop Islam, siap melengkapi persiapan Anda untuk ibadah di sore hari ini. Dan ada beberapa lagu tadi sudah hadir. Ya, sebagai informasi juga bahwa untuk sore ini kami kumandangkan azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17:45. Ya, kita akan jelang kumandang azan maghrib dengan satu lagu dari Bimbo, Wasiat Tuhan.

Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada. Tadi perjumpaan kita telah di malam hari ini ya, khususnya perjumpaan kita di malam hari ini dibuka oleh lagu dengan musik yang mendayu-dayu. Jadi Iren menyesuaikan dengan cuaca, dengan temperatur udara yang mungkin lebih dingin, lebih sejuk di malam hari ini. Dan pastinya menemani Anda sekalian yang mungkin sedang bersantai bersama keluarga. Ada juga yang mungkin siap-siap ya, mau ke tempat ibadah malam hari ini. Ya tentu saja berhati-hati di jalan karena ini kan cuacanya baru habis hujan ya pendengar sekalian. Ataupun masih ada beberapa tempat yang ada yang hujan ringan, bahkan hujan deras. Jadi yang bawa motor ya khususnya tolong berhati-hati, tidak usah buru-buru. Kemudian jangan lupa mengenakan jas hujan supaya sampai di tempat tujuan baju Anda tidak basah. Dan pastinya tidak mengakibatkan Anda sekalian mengalami flu di malam hari ini. Ya, kalaupun tadi ada yang bertanya-tanya ini lagu pembukanya apa? Tadi lagu pembuka untuk pertemuan kita di malam hari ini yaitu pendengar satu lagu yang dibawakan oleh Ruth Garcia yang berjudul Bayang-Bayang Jingga. Jadi lagu ini penyanyi aslinya merupakan anak dari mendiang aktris senior yaitu Susana. Jadi penyanyinya bernama Kiki Maria. Jadi beliau adalah putri dari almarhum mendiang Susana. Dan lagunya tadi berjudul Bayang-Bayang Jingga. Ya pendengar, kalau misalnya kita membicarakan jam 5 sampai jam 6 itu kan jam-jam dimana matahari terbenam dan pastinya akan muncul garis-garis atau pendaran cahaya yang berwarna jingga atau berwarna oranye.

Dan pastinya pendengar, Anda akan Iren temani dengan informasi yang pasti menambah wawasan Anda sekalian, dan juga lagu-lagu pilihan yang akan menghibur Anda di malam hari ini, baik yang mungkin sedang bersiap mau ke ibadah atau ke acara yang lain di malam hari ini, ataupun yang duduk-duduk santai bersama keluarga yang mungkin sedang mengupas bumbu-bumbu karena mungkin bumbu, stok bumbu halusnya sudah habis, baik yang di rumah ataupun di tempat Anda membuka usaha, khususnya usaha kuliner. Ya, tentu saja seperti tadi, ketika para pengendara motor atau mobil juga berhati-hati, Anda juga harus berhati-hati dengan pisau atau benda-benda tajam yang lain yang Anda pakai untuk memotong atau mengupas bumbu-bumbu yang akan dipakai nanti. Dan ini dia pendengar, satu lagu dari Isyana Saraswati, dan juga ada lagu-lagu lain yang menghibur malam hari Anda.

Pendengar, nasi atau beras menjadi salah satu sumber karbohidrat utama yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, apakah pendengar sekalian tahu kalau ternyata ada banyak sumber pangan alternatif lain dari berbagai daerah Indonesia yang bisa menjadi asupan karbohidrat oleh setiap masyarakat? Dan pendengar, kalau misalnya kita tahu tapi ada banyak pilihan kayak singkong, kemudian ada sagu, ada ubi atau orang Talaut bilang batata di sini yang bisa menggantikan beras. Dan itu tentunya hal-hal yang tadi Iren sebutkan merupakan makanan-makanan yang cukup akrab di lidah masyarakat Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Dan pendengar, di Bangka Belitung ada satu sumber pangan alternatif yang bernama beras aruk. Namun pendengar, sekalipun namanya beras, sumber pangan yang satu ini tidak berasal dari padi selayaknya beras pada umumnya.

Beras aruk pendengar justru berasal dari bahan dasar ubi kayu atau singkong. Uniknya lagi, sumber pangan alternatif ini tercipta dari kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ada di Bangka Belitung pada masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu beras aruk tidak berasal dari padi seperti layaknya beras pada umumnya. Sumber pangan yang satu ini menggunakan ubi kayu atau singkong sebagai bahan dasar utamanya. Dikutip dari laman Badan Besar Perakitan dan Modernisasi Pasca Panen Pertanian, beras aruk dibuat dari tepung ubi kayu yang sudah mengalami proses pregelatinisasi atau pemasakan awal. Proses pemasakan ini mengubah bentuk fisik dan kimia dari tepung ubi kayu tersebut. Secara tekstur, tepung ubi kayu yang sudah melewati proses ini akan memiliki tekstur seperti beras. Oleh sebab itu, olahan pangan yang satu ini kemudian dikenal dengan nama beras aruk.

Moga Bai, beras aruk diketahui ditemukan pada masa pendudukan Jepang. Pada waktu itu terjadi krisis pangan yang melanda masyarakat yang ada di Bangka Belitung. Tentu saja situasi ini membuat masyarakat mencoba mencari sumber pangan alternatif untuk dikonsumsi. Ubi kayu tentu saja menjadi salah satu pilihan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk mengamankan bahan pangan, masyarakat menghanyutkan ubi kayu ini di sungai pada waktu itu. Beberapa hari kemudian, barulah masyarakat memeriksa kembali ubi kayu yang sudah mereka simpan dan rendam.

Sahabat budaya, sesaat lagi Anda mendengarkan mini drama legenda dari Sulawesi Utara yang mengisahkan tentang asal mula bagaimana penduduk di bumi mengenal padi sebagai makanan dan tidak lagi menjadikan sesamanya sebagai makanan. Karena konon, dahulu kala penduduk di bumi sering menjadikan sesamanya sebagai makanan jika makanan mulai sulit di

0: Pada zaman dahulu kala, terjadi musim panas yang berkepanjangan melanda penduduk yang bermukim di sebelah utara Tanah Malesung atau yang sekarang disebut Tanah Minahasa, tepatnya di kawasan Waleposan dan Telaga Seper. Peristiwa ini terjadi akibat pergantian musim antara musim hujan dan musim panas yang berlangsung tidak seimbang, sehingga terjadi dampak yang kurang baik bagi kehidupan di zaman itu. Seperti pada waktu itu, musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga timbul masa paceklik. Tanaman mati kekeringan, sungai-sungai menjadi kering, sehingga tanaman tidak bisa disiram, dan semua menjadi bingung.
1: Di mana-mana yang bisa kita lihat pohon dan tanaman yang kering. Kita kesulitan mencari makanan. Bapak-bapak semuanya, melihat keadaan sekarang, ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah mencari seorang yang cerdas dan mengangkatnya menjadi pemimpin kita.
2: Iya, betul, betul. Kita harus memilih pemimpin.
0: Kondisi kehidupan penduduk pada waktu itu tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan sebagaimana biasanya, yakni melalui pemungutan suara. Maka pemilihan pemimpin mereka lakukan dengan cara perundingan, dan terpilihlah Tumideng sebagai pemimpin.
2: Saudara-saudara, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayakan saya menjadi pemimpin. Sekarang, mari sama-sama kita berembuk dan membicarakan tentang masalah ini. Sama-sama kita mencari solusi agar penduduk tidak kelaparan lagi.
0: Mereka pun berembuk, berbagai pemikiran dikemukakan, antara lain usul untuk melaksanakan upacara meminta hujan supaya tanaman dapat tumbuh lagi. Ada yang mengusulkan untuk meminta bantuan ke wilayah lain yang masih memiliki ketersediaan makanan, dan usul-usul lain yang dipandang baik untuk kemajuan bersama. Tumideng melihat bahwa dampak kerusakan akibat musim panas itu sudah sangat parah. Tanah, hutan, tumbuh-tumbuhan, sungai, dan mata air semuanya mengering. Malapetaka besar telah menimpa penduduk Waleposan dan Telaga Seper.
3: Apa yang terjadi pada dirimu, Tumideng? Teman-teman, ayo kita bopong Tumideng. Carikan tempat untuknya beristirahat. Dia pasti jatuh pingsan karena terlalu banyak memikirkan hal berat.
0: Tiba-tiba saja, tiga teman Tumideng sudah berada di tempat di mana Tumideng jatuh pingsan. Tumideng tetap diam sambil dipopong oleh ketiga temannya, Sumanti, Sambalean, dan Siogurur. Saat itulah terdengar oleh mereka bunyi musik dan nyanyian yang diwarnai sorak-sorai dari kayangan. Bunyi itu semakin menyentuh hati Tumideng, membuat tubuhnya yang lemah berangsur-angsur menjadi kuat kembali, bagaikan mendapat semangat baru untuk berbuat sesuatu dalam mengatasi masalah yang sedang mendera penduduk.
2: Aku mempunyai firasat, pasti ada sesuatu yang terjadi di kayangan. Bunyi itu tidak saja menggetarkan telingaku, tapi juga hatiku.
1: Apa maksudmu, Tumideng?
2: Suara dari kayangan itu, aku mempunyai firasat bahwa aku harus pergi ke sana. Firasatku mengatakan bahwa penduduk kayangan memiliki jawaban akan persoalan ini.

0: Itu dia. Burung manguni mengeluarkan bunyi sebanyak 9 kali. Pertanda firasat ini benar adanya. Aku harus pergi ke kayangan.
1: Kekayangan katamu? Apa yang akan kau kerjakan di sana, Tumideng? Apa manfaatnya perkunjunganmu ke kayangan bagi kesejahteraan penduduk? Ataukah kau habiskan semua energimu hanya untuk bertamasya ke kayangan? Kau tidak betah di bumi?
0: Bukannya aku tidak betah di bumi, tapi aku ingin mengatasi masalah di bumi ini dengan melihat apa yang dilakukan oleh dewi-dewi di kayangan, sehingga doa mereka dijawab oleh dewata dengan memberikan hasil panen yang melimpah.
2: Ketiga sahabatnya masih belum percaya dan berpikiran bahwa Tumideng akan mengkhianati mereka, akan meninggalkan mereka dalam keadaan kelaparan dan kekeringan yang hebat. Tapi Tumideng tidak peduli. Tumideng berkeras akan tetap berkunjung ke kayangan. Akhirnya, walaupun masih dalam rasa curiga yang besar dan rasa tidak yakin terhadap Tumideng, ketiga sahabatnya itu pun merelakan kepergian Tumideng ke kayangan. Ketiganya mengumpulkan batu-batu besar untuk menjadi tempat pijakan bagi Tumideng menuju kayangan.
0: Sahabat-sahabatku, satu dalam tujuan demi sebuah pencapaian. Aku pergi, jaga diri kalian. Aku titipkan penduduk bumi di tangan kalian. Aku pasti kembali.
2: Kepergian Tumideng diikuti oleh pandangan ketiga temannya. Tumideng menaiki satu demi satu anak tangga dari batu, sampai dia menghilang dari pandangan ketiga temannya.
1: Ya Tuhan, lindungilah Tumideng, sahabat kami. Sertailah dia dalam misinya menyelamatkan penduduk bumi, dan buatlah dia kembali dengan selamat.
2: Sungguh ironis sekali apabila ada perbedaan antara kehidupan di bumi dan kehidupan di kayangan. Tumideng meyakini bahwa bumi dan kayangan boleh saja berbeda rupa, tetapi berkat kehidupan adalah anugerah dewata yang harus diterima dan dirasakan secara adil. Itu yang menjadi dorongan bagi Tumideng untuk pergi ke kayangan.

0: Sumanti, Siokurur, bagaimana kalau Tumideng tidak kembali?
1: Ah, kau jangan mengada-ngada.
0: Ini cuma pengandaian. Ya, semoga saja Tumideng berhasil dengan misinya.
1: Arah pertanyaanmu kemana, Sembalian? Apakah kau memikirkan pengganti Tumideng? Atau kau memikirkan siapa yang akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat?
0: Dua-duanya. Kepemimpinan dan kesejahteraan penduduk itu terpaksa.

0: Cambalean. Eh, bunyi itu datang lagi. Apakah itu pertanda Tumideng sudah akan kembali ke bumi?
1: Hanya ada dua kemungkinan, pertanda buruk atau pertanda baik. Menurut pendapat kamu, pertanda apa itu? Kita tidak boleh sembarangan menjawab. Hanya juru tafsir yang dapat menjawab.
2: Sayalah juru tafsir itu. Bunyi manguni itu adalah pertanda baik bahwa Tumideng telah berhasil membawa benih kehidupan bagi penduduk Waliposan dan Telaga Seper.
1: Ah, kau jangan sok tahu, Sumanti.
2: Benar, Sambalian. Aku yakin itu. Aku terbiasa hidup dengan alam. Jika kita mencintai alam, memelihara dan menjaganya dari ancaman kerusakan, maka tidak ada lagi bencana dan malapetaka menimpa kita. Peliharalah keharmonisan hidup antara manusia dan alam, agar kita bisa berkomunikasi dengan alam. Ayo kita bersiap menjemput Tumideng. Tidak lama lagi dia akan kembali. Ayo kita siapkan tangga buat Tumideng turun dari kayangan.
3: Tidak lama berselang, tiba-tiba Tumideng sudah terlihat menuruni tangga dari kayangan. Perlahan ia melangkah menuruni satu persatu anak tangga.
2: Sambalean, Siau Kurur, cepat kemari, cepat, Tumideng datang.
3: Segera, Sambalean dan Siau Kurur berlari menuju tangga membantu Sumanti. Mereka mengatur posisi masing-masing di bawah tangga sambil berjaga-jaga jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di saat Tumideng menuruni tangga. Sampai tiba saatnya, Tumideng menjejakkan kakinya di bumi.
1: Tumideng, apa yang kau lihat di sana? Apa yang ketemu di sana? Apa yang kau bawa ke bumi? Apa? Apa? Apa?
2: Sambalean, kamu jangan keterlaluan. Kasih dulu kesempatan Tumideng istirahat, baru kau tanyai. Terlalu kasar caramu tadi.
1: Heh, aku hanya bertanya. Apa ada hasilnya dari kunjungannya ke kayangan itu?
2: Iya, tapi bukan seperti itu caranya kamu bertanya.
4: Sudah. Teman-teman, jangan bertengkar. Sekarang, tolong lihat dulu kakiku ini. Sakit sekali rasanya.
2: Hei, Tumideng. Kakimu bengkak, seperti kantung yang ada isinya. Kenapa dengan kakimu?
3: Tumideng tidak menjawab, melainkan hanya mengurut-urut kakinya yang terasa sakit. Tiba-tiba, ada butiran berwarna emas jatuh ke tanah dari kaki telapak Tumideng yang diurut-urutnya tadi. Semua kaget dan heran, butiran apakah gerangan itu?
4: Hei, benda apa ini? Tidak berbau. Jangan-jangan ini racun.
1: Benda apa ini, Tumideng? Bukankah kau yang harus mempertanggungjawabkan perjalananmu ke kayangan? Ayo jawab, Tumideng.
4: Teman-teman, sungguh, aku tidak tahu benda apakah ini. Waktu aku tiba di kayangan, aku melihat benda ini banyak sekali ada di sana. Benda-benda ini dijaga ketat oleh dewi-dewi di kayangan. Mereka tidak mau kehilangan sebutir pun benda ini. Terlintas di benakku untuk mengambil benda ini. Tapi aku takut. Jadi, aku hanya jalan-jalan saja mengitari kayangan. Di mana-mana benda ini ada, banyak sekali. Tiba-tiba saja, ada yang melihatku dan mengancam akan melaporkan keberadaanku pada Dewi Lingkan Bene. Dewi Lingkan Bene adalah pemimpin mereka. Apapun bisa dilakukan terhadap penyusup yang masuk ke kayangan. Aku pun langsung melarikan diri sekencang mungkin. Sampai alas kaki pun aku tak tahu ketinggalan di mana. Sampai tiba-tiba ternyata ada benda-benda ini terselip di kakiku. Aduh, kalau Dewi Lingkan Bene tahu benda ini ada bersamaku, dia pasti murka. Bisa bahaya kita penduduk bumi.
0: Hei, apa katamu? Tidak sengaja. Kau mengancam keselamatan jiwa kami. Kamu pergi ke kayangan bukan untuk menyelamatkan kami, tapi justru kau membawa malapetaka.
3: Bagaimanapun Tumideng mencoba menjelaskan, tetap saja sahabat-sahabatnya tidak percaya. Malah makin curiga bahwa Tumideng telah menjerumuskan mereka. Tumideng tidak menjawab lagi. Diambilnya butir-butir padi itu dan dikuburnya dengan maksud agar tidak ketahuan oleh para dewi, terutama Dewi Lingkan Bene. Akan sangat berbahaya jika Dewi Lingkan Bene menjadi murka terhadap penduduk bumi.
0: Tumideng, kau sudah puas bukan? Kau telah mengubur benda itu dan kau menyangka bahwa dengan menguburkan benda itu, kau telah bebas dari pertanggungjawabanmu. Katakan sekarang, apa nama benda itu? dan apa gunanya kau membawa itu ke bumi?
3: Sungguh amat menyedihkan cara bertanya Siu Kurur. Seolah-olah Tumideng seorang penjahat yang diinterogasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Mereka lupa bahwa Tumideng adalah pimpinan yang harus mereka hormati. Tumideng hanya diam, hatinya kesal bercampur sedih atas sikap sahabat-sahabatnya yang tidak percaya pada dirinya.
1: Kalau begitu, kau telah membawa malapetaka bagi bumi. Kamu bahkan tidak bisa mempertanggungjawabkan benda apa ini. Padahal kau sudah tahu bahwa ini benda yang sangat mereka jaga.
4: Sambalean, Xiao Kurur, kehidupan ini tidak hanya sekedar dikelilingi oleh hal-hal yang masuk akal. Ada banyak hal yang tidak masuk akal dan itu harus diterima sebagai suatu kenyataan. Tidak semua hal dapat diterangkan dengan akal pikiran kita, karena ada juga hal-hal yang terjadi di luar kesadaran kita.
3: Semuanya diam. Semuanya dengan pikiran dan suasana hati masing-masing. Ada yang kesal, ada yang kecewa, sehingga mereka memilih diam. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Sumanti yang pertama kali melihatnya.
2: Lihat, lihat, benda yang dikubur tadi sudah tumbuh menjadi tanaman.
3: Butiran benda yang dikubur Tumideng telah bertumbuh menjadi tanaman. Dan tanaman tersebut meluas sampai ke segala penjuru. Semuanya terheran-heran karena seantero Waleposan dan Telaga Seper telah ditumbuhi tanaman itu.

0: Sementara itu, di kayangan terjadi kekacauan karena para dewi telah melihat bahwa butiran padi yang begitu ketat mereka jaga ternyata kini telah tumbuh di bumi. Mereka mulai saling menyalahkan, terutama dewi penjaga yang dianggap lalai dan tidak serius bekerja. Kekacauan di kayangan terdengar sampai ke bumi. Para dewi yang saling menyalahkan, mereka tetap berkeras harus mengambil kembali padi dari bumi. Sementara di bumi, Pumideng dan teman-temannya sepakat untuk mengadakan upacara mengale, memohon kepada sang dewata agar Dewi Lingkan Beni, Dewi Padi, agar dianugerahi rasa belas kasihan dan tidak menarik kembali padi dari bumi. Dalam kekalutan yang ada, tiba-tiba terdengar seruan dari kayangan.
1: Wahai penduduk Waleposan dan Telaga Seper, kami dewi-dewi kayangan telah sepakat untuk menganugerahkan kepada kalian tanaman padi itu dengan syarat. Syaratnya adalah asalkan kalian bersedia mentaati perintah kami. Padi itu adalah makanan. Janganlah kalian saling memakan satu sama lain hanya karena makanan.
0: Semua penduduk bumi yang mendengarkan perkataan Dewi Lingkan Beni itu menjadi terharu. Seruan tersebut telah memberi semangat baru kepada mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Mereka bersatu hati memuliakan Sang Ilahi sambil bersyukur atas anugerahnya yang menyelamatkan mereka.

Sahabat budaya, demikian cerita legenda dari Tanah Minahasa dengan judul Lingkan Bene Dewi Padi. Moral dari cerita ini adalah, dalam kehidupan, kadangkala kita berada pada kondisi yang sulit dijelaskan, agak mustahil untuk dikerjakan. Tapi dengan mengkomunikasikannya, maka niscaya kita akan mendapat jalan keluarnya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan kisah legenda yang berbeda. Sandiwara legenda Lingkan Bene Dewi Padi diangkat dari cerita rakyat Minahasa. Naskah oleh Joyce Wantania. Teknik dan montase Reini Darsono. Diperankan oleh para pemain Tumideng oleh Randy, Sumanti oleh Hendra, Siokurur oleh Hengki, Sambalean oleh Steve, Dewi Lingkan Bene oleh Nur, dan saya Heidi sebagai narator. Sampai jumpa.

Iya, pendengar, sekarang waktu menunjukkan pukul 19:58 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu dari Lydia Kandow yang berjudul Aku Semakin Ragu menjadi penutup perjumpaan kita di Talaut sore hari ini, yaitu dari pukul 14:30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pendengar, Anda akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Dan saya Irene Pareda undur diri dari hadapan Anda, namun pendengar jangan khawatir karena RRI tetap akan menemani Anda sekalian dan Anda akan bersama rekan saya Angelina Ansiga untuk pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ya, teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi, tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
2: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
6: Kembali dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang kusuk. Tadi dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang operasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung apapun. Dia akan mengantar hasilnya pada dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
5: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan operasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
7: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan insya Allah tadi oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
5: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
0: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Elina Zahra.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
9: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia menyatakan, tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan di dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, kita pulangkan kembali ke penginapannya.
9: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
10: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
9: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Alam. Alam, laporan Anda. Iya. Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Juma. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Utara, Muhammad Darmawan, berusia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Jumah Muhammad. Jumah.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairadi Mukawo, mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susun para jemaah untuk sama-sama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga, karena kami haram tentu juga sesuatu yang haram sendiri. Karena selama di pesawat ini perlu untuk selama selama capa ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga ini menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusta. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Menhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi, bahu-membahu, seluruh jamaah kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: dengan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Donald Trump.
1: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdian.
1: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that the opportunity of lifting another trophy?
2: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah diundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
3: Yeah, I'm confident that we'll get.
4: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
2: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
4: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
2: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, Twitter, atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ya, pendengar Pesatu Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian warta berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Saat ini waktu di studio kami pukul 20.28 menit waktu Indonesia Tengah untuk Manado malam hari ini, tepatnya di hari Sabtu 16.2026. Saya Iker Rasono Momoya kembali di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: E-Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru

Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu pendengar Radio Republik Indonesia Persatuan Laut, suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi bersama saya Pendeta Anton Sulung dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan sebelum kita bersama-sama membaca merenungkan bagian firman Tuhan saat ini, mari kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa pengasih penyayang, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami bisa berjumpa lagi dalam siaran radio Republik Indonesia Persatuan Laut dalam acara Mimbar Agama Kristen. Sebelum kami bersama-sama membaca merenungkan bagian firman Tuhan saat ini, biarlah kami ditolong oleh kuat kuasa Roh Kudus sehingga kami dimampukan untuk membaca, merenungkan, memahami, terlebih mempraktikkan firman. Hambamu Bapa, manusia biasa yang penuh kelemahan, Tuhan tolong hambamu agar bisa berpikir, merasa, dan berucap menyampaikan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umatmu siap sedia mendengarkan firman. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang berkuasa dulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Persatuan Laut, sama-sama mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu dalam Kitab Efesus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, Efesus pasal 1, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23 dengan perikop doa untuk doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Sekali lagi, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah dibangkitkannya telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sekali lagi, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang disebut berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan
sambil mencari artinya, memikirkan dalam-dalam, setelah memahaminya, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah arti merenungkan sabda Tuhan. Terpujilah Kristus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, umat Tuhan sekalian, pendengar radio Sport Laut dimanapun berada, dalam pembacaan kita dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang pertama dan ayatnya yang ke 15 sampai 23 yang dimaksud, di mana Paulus menaikkan doa syukur dan permohonan bagi jemaat di Efesus agar mereka mengenal Allah dengan benar. Ya. Pada ayatnya yang ke-15 sampai 17 merupakan syukur dan doa Paulus. Paulus bersyukur karena mendengar tentang iman jemaat yang ada di Efesus. Mereka beriman kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan kasih mereka kepada semua orang kudus, iman yang disertai dengan perbuatan kasih. Ia berdoa agar Tuhan memberikan kepada umat Tuhan yang ada di Efesus roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Ayat 18 sampai 19 berkata, bagaimana pengharapan dan kuasa Allah. Paulus meminta agar mata hati jemaat diterangi. Dengan demikian mereka mengerti pengharapan dan panggilan Allah dan betapa hebatnya kasihnya bagi orang yang percaya. Ayat yang ke-20 sampai 23 tentang Kristus di atas segala-galanya. Sekali lagi, Kristus di atas segala-galanya. Kuasa Allah ini dibuktikan dengan membangkitkan Kristus dari kematian dan mendudukkannya di sebelah kanannya di surga. Kristus berkuasa atas segala pemerintah dan penguasa dan ditetapkan sebagai kepala gereja, gereja sebagai tubuhnya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pernyataan Kristus di atas segala-galanya merupakan inti dari Efesus 1 ayat 20 sampai ayat 15 sampai 20 dan lebih khusus pada ayatnya yang ke-20 sampai 23. Bagian ini menjelaskan posisi tertinggi Kristus sebagai sesudah kebangkitannya. Setelah kebangkitannya, dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Ringkasan makna otoritas Kristus, pertama, kemenangan mutlak. Allah membangkitkan Kristus dari kematian. Musuh semua orang atau musuh terakhir yang harus dikalahkan adalah maut, dan Kristus telah menang dari maut. Ya. Semua orang, siapa yang tidak akan mati? Siapa yang tidak akan mengalami kematian? Semua orang pasti mati. Tetapi Kristus mati juga, namun dia bangkit dan menang atas maut. Kedua, kedudukan tertinggi Kristus duduk di sebelah kanan Allah di surga. Dan yang berikut, bahwa posisinya melampaui semua kuasa. Posisi Kristus melampaui semua kuasa. Jauh dia segala pemerintah, penguasa, kekuasaan dan kerajaan. Dia melampaui. Kristus dia segala-galanya. Dan berikut, bahwa otoritasnya tidak hanya berlaku di zaman dulu, di zaman sekarang, tetapi juga sampai di zaman yang akan datang dalam kekekalan. Jadi otoritas Kristus sudah ada sejak dahulu kala, kini dan selamanya. Otoritas tidak hanya di zaman ini sekali, tapi juga di zaman yang akan datang dalam keabadian.
dan Kristus sebagai kepala jemaat. Allah menempatkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus dan menjadikannya kepala gereja. Ini Bapak sekalian, dampak bagi orang percaya. Apa dampaknya dari otoritas Kristus bagi jemaat? Yang pertama, jika kita percaya dan yakin akan Kristus yang menjadi pemegang otoritas utama, maka dampak pertama adalah menghilangkan ketakutan. Orang percaya tak ada kuasa kegelapan atau duniawi yang lebih tinggi dari Kristus. Tidak ada kuasa lain. Maka seperti ungkapan leluhur kita, Sintang kari Sintang, jangan takut, Sindore ari Sindore, jangan bimbang. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang punya otoritas di atas segala-galanya, di atas segala kuasa kegelapan, setan apapun, toh kuasa apapun, atau kuasa dunia, pemerintah dan segala-galanya ada di bawah, atau Kristus melampaui segala kuasa tersebut, sehingga kita tidak takut, tidak bimbang. Selanjutnya yang kedua, sumber dampak dari kuasa otoritas Allah dalam Kristus Yesus menjadi sumber pengharapan. Antima paheva, sumber pengharapan. Gereja sebagai tubuhnya dipimpin langsung oleh penguasa tertinggi alam semesta. Kalau kita di bawah pemimpin atau di bawah pimpinan presiden yang baik, luar biasa, kita akan tenang, ada harapan, kan? Tapi kalau dipimpin oleh penguasa yang tidak benar, tidak baik, maka putus harapan. Tetapi kalau dipimpin oleh penguasa yang punya otoritas yang baik, dapat dipercaya dan mengayomi, maka ada harapan. Karena itu gereja punya harapan.

dalam ketaatan penuh kepada Kristus. Sekali lagi, kita tidak perlu takut, jemaatan tak perlu takut, dan selalu berpengharapan kepada Kristus sebagai kepala gereja yang berdasar kekuatan iman, seperti ungkapan nenek moyang kita. Jangan takut, jangan bimbang, sintang kare sintang sindore sindore. Selanjutnya ada ungkapan juga, paumbele panang panang pata kahendung pakata hendung, panang pongsi pakata hendung tita. Artinya janganlah selalu berpengharapan, percaya dan yakin, mengingat dan memegang firman Tuhan sebagai kekuatan. Bapak ibu sekalian, ini sejalan dengan prinsip firman Tuhan pada saat ini. Karena itu, jika kita sekali ingin mengalami bagian firman Tuhan ini, maka mari kita benar-benar menjadikan Kristus sebagai kepala dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan. Kita sebagai kepala gereja, dan kita baik sebagai pribadi, keluarga maupun secara kolektif sebagai tubuhnya. Ini adalah ungkapan, perumpamaan atau metafora yang menggambarkan hubungan yang organik, hidup dan tidak terpisahkan antara Kristus dan orang percaya. Sekali lagi, ini adalah hubungan yang tak terpisahkan, hubungan hidup yang tidak terpisahkan antara Kristus dan gereja. Kristus sebagai sumber kehidupan dan otoritas, kepala, memberi komando. Sekali lagi, kepala berfungsi sebagai pusat kendali. Gereja bergerak, berpikir dan bertindak, baik secara pribadi, gereja secara pribadi, saya dan saudara-saudara, maupun secara organik, sebagai organisasi, sebagai komunal. Kita harus memfungsikan, atau kepala, Kristus sebagai kepala berfungsi untuk menjadi pusat kendali gereja untuk bergerak, berpikir, dan bertindak hanya berdasarkan perintah dan kehendak Kristus. Kedua, sumber pertumbuhan. Kristus sebagai sumber otoritas, sumber sebagai kepala, sama seperti tubuh mendapatkan nutrisi dari kepala, gereja menerima kekuatan spiritual, hikmat dan kasih langsung dari Kristus. Ketiga, perlindungan. Sebagai kepala, Kristus bertanggung jawab penuh untuk melindungi, memelihara, dan mengarahkan masa depan gereja. Gereja sebagai pelaksana kehendak tubuh. Gereja sebagai tubuh, maka ketergantungan total. Tubuh tidak dapat hidup tanpa kepala. Gereja tidak memiliki arti atau kekuatan spiritual jika terpisah dari Kristus. Dan keberagaman yang bersatu. Gereja sebagai tubuh terdiri dari banyak anggota. Ada tangan, kaki, telinga, mata, dan segalanya dengan fungsi yang berbeda. Setiap orang percaya memiliki karunia unik yang berbeda. Tetapi semuanya bekerja bersama untuk satu tujuan, tujuan ilahi. Dan yang ketiga, representasi Kristus di dunia. Gereja sebagai tubuh Kristus adalah sarana bagi kepala, sarana bagi Kristus untuk menyatakan dirinya. Melalui gereja, orang-orang percaya, saya dan saudara-saudara, kasih, keadilan, dan kebaikan Kristus dinyatakan kepada dunia. Dan yang terakhir, kepenuhan Kristus, ayat 23 jelas, saling melengkapi.

bukan menyebutkan bahwa gerejalah kepenuhannya, kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dengan maknanya Kristus memilih untuk menyatakan kepenuhan rencana keselamatan dan otoritasnya di bumi melalui kehadiran dan pelayanan gereja. Karena itu sekalian, jika kita sebagai tubuh Kristus, sebagai pelaksana otoritas dan kehendak Kristus, maka gereja harus fokus. Gereja berfokus pada ketaatan dan kesatuan Kristus, tunduk pada komando Kristus, mengutamakan firman, mengambil keputusan hidup baik pribadi maupun organisasi berdasarkan Alkitab, bukan ego pribadi. Sekali lagi, mengambil keputusan hidup bersama, baik secara pribadi maupun dalam komunitas komunal, kebersamaan berjemaat, berdasarkan Alkitab, bukan ego pribadi atau ego organisasi. 2. Doa sebagai kemudi. Mintalah petunjuk Tuhan dalam segala urusan, baik urusan kecil maupun urusan besar. Dan yang ketiga, menjaga kekudusan. Menjauhi dosa, karena menyadari tubuh kita adalah milik Kristus. Terakhir Bapak sekalian, bahwa berfokus pada ketaatan dan kekuasaan Kristus, kekuatan Kristus, kedaulatan Kristus, memfungsikan karunia. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita aktif melayani, menggunakan bakat, semua keterampilan karunia yang ada pada kita, talenta, musik, mengajar, memasak, bertani, administrasi, dan segala macam untuk membangun gerejanya. 2. Tanpa kompetisi. Banyak gereja berkompetisi, berlomba-lomba. Tidak. Kita menyadari semua punya peran penting. Maka mata tidak lebih daripada kaki. Tidak ada kompetisi. Perlombaan kita bukan kompetisi, tetapi kita mencari dan mencari kehendak Tuhan. Jadi Bapak sekalian, hendaklah dalam persekutuan kita, dalam gereja, kita saling menopang, membantu jemaat yang sedang kekurangan, sakit atau mengalami kesusahan, serta menjaga kesatuan jemaat, saling mengampuni, menyelesaikan konflik dengan kasih untuk mencegah perpecahan tubuh, menghargai perbedaan, menerima perbedaan suku, latar belakang, status sosial di dalam gereja, serta menghindari gosip, menjaga perkataan agar tidak merusak reputasi sesama anggota jemaat. Akhirnya Bapak sekalian, menjadi perpanjangan tangan Kristus di dunia, gereja baik dalam aksi sosial nyata atau menjadi saksi hidup. Dalam aksi sosial nyata menunjukkan kasih Kristus kepada masyarakat sekitar melalui bakti sosial dan aksi-aksi yang membawa dampak atau menyatakan kasih, menghadirkan kerajaan Allah, shalom di tengah-tengah dunia ini. Menjadi saksi hidup, menampilkan karakter yang jujur dan adil di tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari kita. Terpujilah Kristus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat segala kasih dan karuniamu yang kau berikan kepada kami. Cintamu abadi dan kekal, dan engkau lah yang menjadi kepala dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan di dunia ini engkau lah Tuhan dari segala Tuhan, Allah dari segala Allah. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kuasamu, sehingga kami dikuatkan di malam hari lewat firman. Semoga umum sekalian dimanapun mereka berada, terus dalam naungan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, jemaat Tuhan terlebih khusus yang ada di Tanah Porodisa, dari Tinon sampai Napom Baru.
dan dalam perlindungan sempurna ilahi. Kami terus bergandengan tangan bersama-sama mewujudkan shalom, damai sejahtera Allah di tengah-tengah bumi Prodisa lebih khusus dan tanah air Indonesia, bahkan di atas dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini pinta doa kami. Ampuni kami ya Tuhan bila asal dosa kami, serta dengarlah seluruh sembahyang kami ini yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus selamat kami yang telah kami berdoa. Doa Bapa kami kami ucapkan bersama-sama demikian ini. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan segala kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jembokan kami pencobaan, terlepaskanlah kami dari penjahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-Ibu sekalian, sampai di sini perjumpaan kita dalam mimbar agama Kristen. Semoga kita bisa berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati sekalian. Selamat malam. Shalom.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan keluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat, dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

0: Rif, Rif, ngano sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya, betul. Kok ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasih yang kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh membantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorong semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk. Begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program kata boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, dijamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar dengan panjang mencapai 31 cm dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

0: Mama nak lapar. Nak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nael kan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya.
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, nah cuci tangan dulu. Biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

Pendengar, esensi buku kali ini dengan judul Her Name Is, penulis Cho Nam-jo, terbit di tahun 2018 di Korea dan 2021 di Indonesia. Cho Nam-jo merupakan seorang penulis asal Korea Selatan yang memiliki ketertarikan terhadap isu suatu perempuan. Kali ini, ia menerbitkan sebuah buku non-fiksi berjudul Her Name Is, yang merupakan kumpulan cerita pendek menyentuh hati dari para perempuan di Korea Selatan. Dalam pembuatannya, penulis bertemu lebih dari 60 perempuan berusia mulai dari 9 hingga 69 tahun untuk mendengarkan kisah-kisah mereka. Pendengar, buku Her Name Is dibagi menjadi 4 bagian yang secara keseluruhan menceritakan suatu kesulitan-kesulitan di dalam hidup yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh perempuan. Ia juga semangat juangnya untuk tetap bangkit demi hidup yang lebih baik. Kisah korban pelecehan seksual yang malah mendapat suatu ancaman. Perjuangan seorang ibu yang mempunyai anak yang sedang mencari jati diri dan bertahan di tengah gempuran sulitnya ekonomi. Hingga nenek yang berjuang demi keluarganya, semua kisah tersebut dituangkan secara apik dalam buku ini. Pendengar, tak sedikit pula kisah yang menampilkan bagaimana budaya patriarki masih terus ada hingga kini dan perempuan dituntut harus menjadi sempurna. Melalui buku ini, Cho Nam-jo berhasil menyuarakan isi hati perempuan yang mungkin tak sempat terucap pada dunia, membuktikan bahwa menjadi perempuan tidaklah mudah. Ia juga menjadi inspirasi untuk perempuan lainnya agar terus berjuang dan tetap menjadi diri sendiri dan percaya pada diri sendiri. Pendengar, itulah esensi buku kali ini dengan judul Her Name Is, karya Cho Nam-jo, yaitu terbit di tahun 2018 di Korea Selatan dan terbit di Indonesia pada tahun 2021 dari RRI untuk Indonesia.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017 dari RRI untuk Indonesia.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: Eh bro, nggak tahu itu stunting?
1: Hah? Stunting? Makanan apa lah itu?
0: Astaga, bukan makanan. Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu, Dang?
0: DP ciri-cirian stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya, ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan kan kalau begitu. Kok bagaimana DP cara, Dang, biar torang mau cegah tompe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu, Dang. Berarti torang harus tahu orang-orang ini, Kang, biar cegah stunting dari sekarang, toh.
0: Betul. Ingat, cegah stunting, baking anak sehat, dan pintar.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya pelingan, rupa banyak pikiran ini.
0: Kita kuat kasihan so butuh sekali kerja ini. Mar, rupa siksa mau dapat no.
1: Mar, ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan?
0: Sudah no, so beberapa juga yang sobat panggil kerja. Mar, masa DP gaji cuma begitu? Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita ini maulah, lebih baik kita di rumah, Jo.
1: Oh, kalau begitu, berarti bukan tidak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang ini mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul, Kang, yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong, 3 kali 50, 150 ribu.
0: Iya juga ya.

dengar, musim hujan kayak gini emang paling enak santai di rumah sambil minum yang hangat-hangat ya. Tetapi buat kamu yang harus keluar rumah saat hujan, ada beberapa hal yang harus kamu hindari agar tidak terkena petir saat hujan lebat. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon, karena kamu bisa saja tersambar petir atau tertimpa dahan pohon. Yang kedua, hindari penggunaan alat elektronik, karena alat elektronik sangat gampang mengantarkan listrik. Yang ketiga, jangan berada di tanah lapang. Kalau kamu berada di tanah lapang, kamu akan jadi benda yang lebih tinggi dari sekitarmu dan jadi lintasan terpendek untuk petir melepas muatan listrik. Dan yang keempat, jika kamu sedang berada di kolam renang, segeralah naik dan menjauh, karena petir dapat mengantarkan energi ke air. Itu tadi hal-hal yang harus kamu hindari agar tidak terkena sambaran petir saat hujan lebat. Stay safe ya untuk sahabat pendengar Pro 1 RRI Talaut.

0: Kenapa sih kamu sekarang lebih sering belanja di toko atau penjual kecil?
1: Karena setiap beli dari UMKM, kita bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga bantu usaha mereka berkembang.
0: Serius? Jadi kalau aku beli kopi di kedai sebelah, aku ikut bantu mereka sukses?
1: Betul. UMKM itu jantung ekonomi kita. Makin banyak yang beli, makin maju usaha mereka. Makin kuat ekonomi kita.
0: Wah, mulai sekarang aku bakal sering beli di UMKM.

berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja.

peduli seberapa cantiknya Anda di usia itu, kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang, Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang, sama saja. Saat itu, uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki, karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi, karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Eh, tahu gak Rif? Gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya reda gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Eh, terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Teman-teman, pernahkah kamu berpikir tentang dampak besar yang bisa kita buat hanya dengan mendukung UMKM?
1: Benar. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu bukan sekedar usaha kecil-kecilan loh. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita.
0: Mereka membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang-barang berkualitas, dan memberi warna dalam kehidupan kita dengan berbagai produk kreatif.
1: Bayangkan kalau kita semua berbelanja di UMKM sekitar kita. Setiap pembelian sekecil apapun langsung berdampak besar buat mereka.
0: Selain itu, UMKM

Daeng sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Rif, eh Rif, kamu sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh mau bantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorang semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

Spotify. Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Talaut, Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz, membawakan program siarannya untuk hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

pagi saudara pendengar Pro Software Rita Laut dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami pagi hari ini, spesial untuk edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Mengawali jumpa kita kali ini saudara pendengar, kami hadirkan Kidung Pujian Rohani untuk Anda sambil kita menantikan untuk mutiara pagi bersama penyuluh dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Talaut yang nantinya akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan.

Seorang guru Zen Buddhis menyarankan bahwa tertawa terbahak-bahak pada awal hari akan menempatkan hidup kita dalam perspektif. Tertawa dapat melatih otot-otot kita dengan cara yang menguntungkan dan melepas gangguan sebelum hal itu timbul. Tertawa seperti pijatan dari dalam keluar. Saat marah, muka membutuhkan 31 otot untuk berkontraksi. Namun, saat tersenyum, muka hanya membutuhkan 16 otot untuk berkontraksi. Hal ini menyebabkan orang yang suka marah-marah dan cemberut atau mengeluh akan kelihatan lebih cepat tua dari usianya. Tetapi orang yang suka tersenyum atau tertawa kelihatan lebih awet muda. Norman Cousin mengatakan bahwa kita harus tertawa setiap hari untuk melepaskan zat-zat periang tubuh kita sendiri, yaitu endorfin, bahan kimia yang diciptakan tubuh kita secara alami untuk membuat jiwa kita gembira. Semua orang setuju bahwa sebuah tawa dan keceriaan dapat memberikan efek rileks ketika hati begitu tertekan karena dipenuhi berbagai masalah. Kegembiraan memang tidak langsung dapat menghapus semua persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi, bila hati dan pikiran sudah lebih tenang, kita pasti mempunyai energi yang lebih untuk menyelesaikan tantangan hidup. Sahabatku, mari kita belajar untuk tidak terus-menerus larut dalam kesedihan dan kemurungan. Cobalah tersenyum dan tertawa. Jika kita sulit melakukannya sendirian, cobalah menonton film-film humor yang dapat membantu kita tertawa dan melepas stres. Percayalah, selama kita masih bisa tertawa, berarti masih ada secerca harapan bagi kita untuk bangkit mengatasi riak-riak kehidupan. Seperti dalam kitab suci berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur.

Ya saudara pendengar Perusahaan Terari Talaut, masih dengan Kidung Pujian Rohani kami hadirkan menemani suasana pagi Anda untuk pagi hari ini. Ya, dan saudara pendengar Perusahaan Terari Talaut, sebagai penguatan bagi kita di pagi hari ini, Satu Korintus 1 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9, biar menjadi firman Tuhan yang akan menuntun kita pagi hari ini dengan perikop ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi bahan perenungan kita untuk sepanjang hari ini di Minggu 17 Mei 2026. Ya, selamat hari Minggu untuk umat Kristen yang ada. Selamat juga untuk mempersiapkan diri beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Ya, mungkin ada yang ibadahnya pagi di jam 6, ada yang nanti jam 8, ada juga nanti di jam 9, atau bahkan ada yang nanti di jam 10 untuk ibadah pagi di hari Minggu ini. Ya, semoga kita semua dapat ambil bagian untuk dapat beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan akan nama Tuhan di hari ini.

Bersyukurlah apabila kamu tidak tahu sesuatu, karena itu memberimu kesempatan untuk belajar. Bersyukurlah untuk masa-masa sulit, karena di masa itulah kamu bertumbuh. Bersyukurlah untuk keterbatasanmu, karena itu memberimu kesempatan untuk berkembang. Bersyukurlah untuk setiap tantangan baru, karena itu akan membangun kekuatan dan karaktermu. Bersyukurlah untuk kesalahan yang kamu buat, karena itu akan mengajarkan pelajaran yang berharga. Bersyukurlah bila kamu lelah dan letih, karena itu kamu telah membuat suatu perbedaan. Mungkin mudah untuk tidak bersyukur akan hal-hal yang baik. Hidup yang berkelimpahan datang pada mereka yang juga bersyukur akan masa surut. Rasa syukur dapat mengubah hal yang negatif menjadi positif. Jadi, temukan cara bersyukur akan masalah-masalahmu, dan semua itu akan menjadi berkah bagimu.

Oke, baiklah saudara pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk menghadirkan Kidung Pujian Rohani di ruang dengar Anda. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Manado untuk ikuti penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi. Warta Berita Daerah Pagi ini pendengar dengan ikhtisar berita sepekan edisi Minggu 17 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama, ada 130 lebih warga binaan lapas menjalani program pembudidayaan ikan air tawar di Minahasa Utara.
1: Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Manado menggelar panen ikan nila perdana hasil binaan para klien pemasyarakatan. Kegiatan panen digelar di salah satu kolam budidaya di Minahasa Utara. Program budidaya ikan air tawar ini menjadi yang pertama kali dijalankan Bapas Manado sebagai bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Sebanyak 11.000 ekor ikan bibit nila ditebar beberapa bulan lalu dan hasilnya cukup membanggakan. Pada panen perdana ini, total ikan nila yang berhasil ditangkap mencapai 1 ton lebih. Kepala Bapas Kelas 1 Manado, Marulia Simbolon, mengatakan keberhasilan panen ini sebagai bukti pembinaan kemandirian bisa memberikan dampak nyata bagi warga binaan.
2: Jumlah klien pada saat ini terdata ada 131 orang. Tentunya proses pembimbingan ini adalah bagian dari pembinaan kelanjutan ketika mereka atau klien ini.
1: Saat ini 131 klien warga binaan di bawah bimbingan Bapas Manado terlibat langsung dalam program budidaya tersebut. Hasil panen ikan nila langsung dijual ke pengepul dan pasar lokal. Keuntungan dari penjualan dilakukan sistem bagi hasil dengan 131 klien warga binaan itu.
0: Informasi selanjutnya, Gubernur Sulawesi Utara berharap pers mengedepankan etika jurnalistik dan meningkatkan kompetensi.
3: Gubernur Sulawesi Utara Yuli Silvanus menegaskan pentingnya profesionalisme dan kompetensi wartawan dalam mendukung pembangunan daerah. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus daerah Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sulut periode 2006 hingga 2031 dengan Ketua Cynthia Boyo. Gubernur menyampaikan pemerintah provinsi membutuhkan kemitraan yang kuat dengan media massa, namun harus diisi dengan insan pers yang benar-benar berkualitas, memahami aturan dan kode etik jurnalistik. Gubernur juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik melalui PWI, termasuk melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi wartawan.
4: Maka PWI Provinsi Sulawesi Utara, Bu Cynthia dan kawan-kawan, salah satu bidang tugas pokok dan fungsinya adalah mendidik, menyiapkan kompetensi para wartawannya. Saya mengingatkan itu ya supaya wartawan-wartawan di Provinsi Sulawesi Utara itu memiliki kompetensi. Bila perlu nanti kerjasama dengan Kominfo saya di tugas pokok dan fungsinya PWI untuk mendidik, melatih, kami siap mendukung.
3: Gubernur juga pada kesempatan tersebut berharap sinergi antara PWI dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat terus terjalin kuat sehingga PWI dapat berjalan bersama pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.
0: Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir kupas tantangan jurnalis di era digital dalam kuliah umum di FISIP Unsrat Manado.
5: Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat membuat profesi jurnalis menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Ahmad Munir dalam kuliah umum bertajuk Tantangan Jurnalis di Era Digital yang digelar di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado. Di hadapan mahasiswa dan civitas akademika, Munir menegaskan bahwa jurnalis masa kini tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dasar jurnalistik, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berubah.
6: Apa yang harus dilakukan seorang jurnalis? Maka dia harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Contoh lahirnya AI, Artificial Intelligence. Bagi jurnalis yang memegang teguh kepada kaidah-kaidah jurnalisme, AI itu hanya sebagai pelengkap, hanya sebagai pendukung, supporting terhadap tugas dan karya jurnalistik. Tetapi sekarang ini banyak wartawan AI dijadikan basis atau bahan dasar dari jurnalisme.
5: Kuliah umum tersebut berlangsung interaktif dan mendapat antusiasme tinggi dari mahasiswa FISIP Unsrat. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat wawasan mahasiswa, khususnya generasi muda calon jurnalis, agar siap menghadapi dinamika dunia media yang terus berkembang menuju era digital yang semakin kompetitif.
0: Selanjutnya, anggota PWI Sulawesi Utara diharapkan bersinergi dengan berbagai mitra untuk menyampaikan informasi yang bertanggung jawab.
3: Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sulawesi Utara periode 2026 hingga 2031 oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menjadi momentum penting dalam keberlanjutan kepemimpinan organisasi pers di daerah ini. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat Sarjono menilai proses regenerasi di tubuh PWI Sulawesi Utara berjalan dengan baik dan patut diapresiasi. Kepemimpinan periode ini dinilai semakin progresif dengan terpilihnya Cynthia Boyo sebagai ketua. Sarjono berharap seluruh mitra baik pemerintah maupun dunia usaha dapat memberikan dukungan terhadap kepemimpinan PWI Sulawesi Utara ke depannya. Dia pun menegaskan PWI hadir di seluruh wilayah sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan daerah melalui peran di bidang informasi.
7: Kita berharap semua pihak mitra baik di pemerintahan maupun di pihak lain dunia usaha untuk mensupport kepemimpinan Ketua PWI Sulawesi Utara. Mana kita ketahui bahwa PWI yang terbentuk di seluruh provinsi bahkan hampir seluruh kabupaten di Sulawesi Utara ini hadir untuk bersama-sama dengan pihak lain untuk mendorong penyelenggaraan pembangunan dan sesuai kapasitas atau kompetensi yang dimiliki oleh PWI, yaitu berpartisipasi atau memerankan dirinya dalam hal informasi.
3: Kedepannya PWI Sulawesi Utara diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dunia pers yang semakin kompleks, sekaligus menjaga profesionalisme dan integritas jurnalistik di era digital.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana pemerintah Kabupaten Minahasa Utara targetkan pembahasan perda pemilihan hukum tua bersinergi dengan Kemenkum.
8: Berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulawesi Utara, Pemkab Minahasa Utara menggodok persiapan pelaksanaan pemilihan hukum tua serentak tahun 2026. Hal ini dibenarkan Asisten 1 Pemkab Minahasa Utara Umbas Emayunto.
9: Berkolaborasi dengan Kementerian Hukum Kanwil Provinsi Sulawesi Utara yang pada akhirnya mereka melakukan harmonisasi. Jadi sudah dibahas bersama dan oleh karena itu memperlancar dan meringankan pekerjaan yang sudah direncanakan itu. Dan ke depan nanti FGD.
8: Pelaksanaan pemilihan hukum tua serentak di Kabupaten Minahasa Utara rencananya akan diikuti 64 desa dan akan siap digelar pada bulan November 2026.
0: Dekan FISIP Unsrat apresiasi kuliah umum Ketua PWI Pusat dorong kolaborasi dan pelatihan jurnalistik.
5: Kuliah umum bertajuk Tantangan Jurnalis di Era Digital yang menghadirkan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Akhmad Munir, mendapat apresiasi tinggi dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado, Ferry Daud Leando. Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula FISIP Unsrat tersebut, Leando menegaskan bahwa kehadiran ilmu jurnalistik di lingkungan FISIP memiliki keterkaitan erat dengan misi utama ilmu sosial dan politik dalam mengawal perilaku manusia di tengah kehidupan masyarakat.
10: Kenapa jurnalistik itu ada di FISIP? Karena tujuan dari jurnalistik dengan apa yang menjadi harapan dari FISIP itu sama. Kalau FISIP itu kan dia identik dengan bagaimana dia mengawal perilaku manusia, baik dari sisi organisasi, dari sisi partisipasi, kemudian juga dari sisi leadership. Kegiatan hari ini bukan pertama, tapi ini kita coba cari cara kerjasama ke depan supaya ada kegiatan-kegiatan yang boleh kolaborasi, ya. Pelatihan jurnalistik misalnya, ya. Karena beda kalau dosen yang mengajarkan. Kalau dosen kadang-kadang terikat pada kurikulum, terikat pada RPS, terikat pada waktu yang terbatas. Tetapi kalau praktisi yang mengajar, saya kira itu akan jadi lain. Apalagi di kurikulum kita ada yang disebut dengan praktisi mengajar. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua untuk kehadirannya di tengah-tengah kesibukan Bapak, boleh datang di Visip Unsrat.
5: Ia menambahkan konsep praktisi mengajar yang kini masuk dalam kurikulum perguruan tinggi menjadi peluang besar untuk memperkuat kompetensi mahasiswa khususnya dalam bidang jurnalistik dan komunikasi publik. Di akhir penyampaiannya, Ferry menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PWI Pusat yang telah meluangkan waktu hadir dan berbagi pengalaman bersama Civitas Akademika Visip Unsrat.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pasca bencana di Sitaro, Mapolres Sitaro akan dibangun kembali di lokasi yang berbeda.
11: Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi SIK MH bersama rombongan pejabat utama meninjau lokasi rencana pembangunan Polres Kepulauan Sitaro di Kampung Balirangin, Kecamatan Siau Timur Selatan. Kunjungan tersebut Kapolda didampingi asisten 1 Kapolres Kepulauan Sitaro bersama unsur Forkopimda dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Mako Polres baru. Kapolda Sulut Royke Harilangi menilai lokasi yang disiapkan memiliki potensi yang sangat baik. Namun pembangunan tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar.
12: Saya tadi juga baru meresmikan sentra pelayanan pemenuhan gizi. Sekaligus saya lihat nanti akan dibangun Polres Sitaro yang baru. Karena kemarin kan Polres Sitaro kena bencana. Dan secara geografis memang itu sudah nggak bisa lagi. Terima kasih kepada Pemda ya. Sudah itu Pak Kapolres, tolong nanti ini segera, karena ini akan didukung juga dengan anggaran dari Mabes Polri. Dijaga lingkungan ini. Jadi kalau ada pohon yang kira-kira masih bisa di apa, tidak mengganggu tentang apa bangunan, akan
11: karena ini bagus. Kapolda menjelaskan sebelum meninjau lokasi tersebut, dirinya baru saja meresmikan sentra pelayanan pemenuhan gizi SPPG, kemudian melanjutkan agenda dengan melihat langsung lokasi pembangunan Polres Sitaro yang baru. Kapolda menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Sitaro atas dukungan penyediaan lahan serta meminta agar proses lanjutan segera disiapkan karena pembangunan akan didukung anggaran dari Mabes Polri. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi dengan ikhtisar berita sepekan. Informasi selanjutnya, kuasa hukum CIK alias Cynthia, Bupati Sitaro nonaktif akan menempuh jalur hukum pra-peradilan.
13: Kuasa hukum tersangka dugaan kasus korupsi dana stimultan bencana erupsi Gunung Ruang CIK alias Cynthia, Bupati Sitaro nonaktif akan menempuh jalur pra-peradilan. Dr. H. Supriyadi SHMH selaku kuasa hukum mengatakan tim kuasa hukum telah melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap proses hukum yang berjalan termasuk terkait dasar penetapan kerugian negara yang hingga kini dinilai belum jelas.
14: Itu kurang lebih 40 pertanyaan, nanti dilanjutkan lagi, tapi pertanyaan yang sama sebelumnya, sama pertanyaannya. Yang pasti kalau dari kami penasihat hukum, kami juga sudah memeriksa, kami juga sudah meneliti. Memang ada beberapa hal yang harus dilakukan upaya hukum lah. Tegas di dalam Undang-Undang 20 tahun 2025 di pasal 156, objek pra-peradilan kami sebagai kuasa hukum akan melakukan itu. Insyaallah.
13: Ia menegaskan dalam perkara tindak pidana korupsi, penetapan kerugian negara seharusnya mengacu pada hasil audit resmi lembaga berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan BPK maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Sehingga menjadi pertanyaan, angka 2,2 miliar itu diambil dari mana dan apa dasar penetapan terhadap klien mereka? Ini yang menjadi pertanyaan besar sampai sekarang. Supriyadi juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang menurutnya menegaskan bahwa perhitungan kerugian negara harus berdasarkan actual loss atau kerugian nyata dan real, bukan asumsi. Roy Pesak melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, 5 warga desa Kali Selatan bakal kehilangan hak suara karena nama mereka tidak masuk dalam daftar pemilih sementara.
13: 5 warga yang telah berdomisili hampir 6 tahun di jaga 5 desa Kali Selatan bakal tidak bisa menyalurkan suara mereka di pemilihan hukum tua Juni 2026 akan datang. Pengakuan 2 orang dari 5 warga tersebut, sejak awal Januari 2026, telah mencabut data kependudukan dari Desa Kali Induk untuk dipindahkan ke Desa Kali Selatan. Namun nama-nama mereka tidak dimasukkan dalam daftar pemilih sementara DPS di Desa Kali Selatan.
15: Itulah proses, bukan di sini. Kok keluar DPKK 14 Januari. Awal-awal dia keluar tanggal 14, awal Januari.
16: Anang-anang.
15: Anang di Kali Selatan, yang sudah sebelumnya memang so indah dia. So memang punya rumah sendiri. So anang tahu.
17: Kalau mau pilih ini, terdaftar lah dari ini.
15: Pertama bilang, terdaftar.
16: Membawa DPKK.
15: Panitia. Iya. Yang panitia dijaga 5 di Kalsel kan, orang saya masuk DPKK, KTP. Orang minta itu, toh cuma tak ada pembelian yang mau hilang. Boleh atau bagaimana, orang ambil lah DP dan satu keluar.
13: Menurut mereka tidak didaftarkannya dalam DPS Desa Kali Selatan oleh panitia pemilihan dikarenakan aturan. Dalam aturan tersebut, yakni pemutakhiran DPS pada poin E, yakni minimal 6 bulan berdomisili di desa sebelum ditetapkan DPS. Sementara itu, Kepala Dinas BMD Minahasa, Alexander Mamesa menegaskan, dalam penyelenggaraan tahapan-tahapan pilhut, pihaknya berpedoman atau mengikuti pada aturan yang berlaku. Roy Pesak melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Pertanahan Nasional BPN Minahasa Utara pastikan dukungannya dalam pembangunan sekolah rakyat.
8: Kabupaten Minahasa Utara menjadi salah satu kabupaten yang memperoleh kesempatan menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat. Terkait proses pembangunan sekolah rakyat tersebut mendapat dukungan penuh dari Badan Pertanahan Nasional seperti yang dijelaskan Kepala BPN Minahasa Utara Yandri Rori.
18: Kami menerima permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka pembangunan sekolah rakyat yang akan dibangun di Kabupaten Minahasa Utara. Kami, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara ini akan mendukung percepatan pelayanan penerbitan PTEK ini sehingga kami pastikan bahwa 2 atau 3 hari pertimbangan teknis itu bisa kami selesaikan.
8: Sesuai dengan aturan dan tahapan untuk pembangunan sekolah rakyat, antara lain kajian peraturan teknis atau PERTEK dari Kantor Badan Pertanahan Nasional mengenai penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang sesuai tata ruang.
0: Informasi selanjutnya, Bupati Nonaktif Kabupaten Sitaro, CIK alias Sintia, meskipun telah dijadikan tersangka, kembali dipanggil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Rabu siang 13 Mei 2026.
19: Bupati Nonaktif Kabupaten Sitaro, CIK alias Sintia, kembali dipanggil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Rabu siang 13 Mei 2026. Tiba sekitar pukul 10.23 WITA dengan menggunakan rompi merah muda, CIK didampingi 2 petugas perempuan ke Jati Sulut. Saat diwawancarai wartawan, CIK meminta agar pemeriksaan terhadap dirinya dilakukan secara objektif. Dirinya juga meminta tolong kepada Presiden Prabowo Subianto dan Komisi 3 DPR RI untuk mengawasi kasus ini.
20: Diawasi dan dibuka secara objektif. Saya mungkin bisa dipenjara, tapi saya kebenaran tidak akan bisa dipenjara.
21: Ada komentar, Bu? Ibu,
20: tolong diperiksa secara objektif.
19: CIK datang memenuhi panggilan ke Jati Sulut didampingi langsung oleh kedua anak kembarnya. Sementara itu dengan menggunakan kendaraan pribadi, Wakil Bupati yang juga PLT Bupati Sitaro, HM, tiba di kantor ke Jati Sulut sekitar pukul 09.00 WITA. HM dipanggil pihak Kejati terkait pengembangan kasus dugaan korupsi bantuan stimulan bencana erupsi Gunung Ruang.
0: Pendengar, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau Pusat Vulkanologi tengah menyusun peraturan presiden baru untuk memperluas cakupan penanganan bencana geologi di Indonesia.
22: Selama ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi hanya menangani 4 matra utama kebencanaan geologi, yaitu letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah. Namun ke depan, sejumlah fenomena geologi lain akan dimasukkan ke dalam regulasi resmi pemerintah. Ketua Tim Kerja Geologi Gempa Bumi dan Tsunami, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Imam Catur Priyambodo mengatakan, Perpres ini akan menjadi dasar hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaan mitigasi dan edukasi kebencanaan geologi kepada masyarakat.
23: Ya, jadi sebelumnya
1: untuk perencanaan geologi, kami itu di Badan Geologi terpusat di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Nah, di situ kami masih hanya mengatur 4 matra. Jadi matra gunung api, matra gempa bumi, matra tsunami, dan matra gerakan tanah. Nah, sekarang lagi kita susun untuk peraturan presiden untuk kebencanaan geologi lainnya. Contohnya seperti likuifaksi, lalu abrasi akresi, penurunan muka tanah, dan juga semburan gas. Seperti itu.
22: Imam menambahkan, perluasan jenis bencana geologi yang diatur sangat penting agar masyarakat memahami potensi ancaman secara lebih menyeluruh. Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi kunci utama, terutama bagi wilayah rawan bencana seperti Sulawesi Utara. Ia berharap masyarakat semakin sadar bahwa meski tidak dapat menghindari ancaman bencana, setiap orang dapat mempersiapkan diri untuk mengurangi risikonya.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Di mana Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menepis narasi ketidakadilan yang dibangun oleh Bupati Kepulauan Sitaro nonaktif Cynthia Ingrid Kalangit pasca penahanannya dalam kasus korupsi dana bencana Gunung Ruang.
22: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara membantah anggapan bahwa penahanan Bupati nonaktif Cynthia Ingrid Kalangit dilakukan secara tidak adil. Menurut pihak kejaksaan, pernyataan tersebut dinilai sebagai upaya pembentukan opini publik yang dapat mengalihkan perhatian dari substansi perkara dugaan korupsi dana bantuan bencana Gunung Ruang. Asisten Intelijen Kejati Sulawesi Utara Eri Yudianto menjelaskan bahwa proses penyidikan dilakukan berdasarkan alat bukti yang dinilai telah memenuhi ketentuan hukum. Kejati Sulut juga menyatakan telah memeriksa sekitar 1.350 warga terdampak sebagai saksi. Dari hasil penyidikan, ditemukan bahwa dana bantuan yang harusnya telah disalurkan pada akhir 2024 diduga tidak segera didistribusikan, sehingga penyaluran baru berlangsung sebagian pada akhir 2025.
2: Jadi kami sampaikan ya, rekan-rekan sekalian, bahwasanya Kejaksaan Tinggi melakukan penyidikan itu berdasarkan suatu alat bukti yang cukup. Ya. Artinya apa? Beberapa dokumentasi juga kita dapatkan bagaimana penderitaan terhadap korban-korban itu. Kita sudah melakukan pemeriksaan sekitar 1.350 orang terhadap korban, ya, dari sekitar 1.900. Kita lihat saja daripada rentetan dari penanganan perkara penyaluran dana bencana ini, ya. Jadi ketika penyaluran bencana itu dilaksanakan pada akhir tahun 2024 yang seharusnya telah sudah terdistribusikan, baru terdistribusi, ya, terakhir tinggal 10% itu di bulan Desember 2020. Jadi sekian lama, ya, hampir kurang lebih 1 tahun itu dana itu mengendap. Nah, itulah perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial TK. Karena sebagai bupati bertanggung jawab terhadap keuangan dan fisiknya, satu itu. Terus kemudian melakukan pengkondisian terhadap pembagian barang-barang tersebut.
22: Hingga saat ini, Kejati Sulut masih mendalami dugaan adanya pengaturan dalam proses penyaluran bantuan kepada warga terdampak.
0: Pemerintah terus memperkuat akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui layanan pos bantuan hukum atau pos bankum.
19: Pemerintah terus memperkuat akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui layanan pos bantuan hukum atau pos bankum. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, menjelaskan saat menghadapi persoalan hukum yang sifatnya tindak pidana ringan, masyarakat bisa mengakses layanan pos bantuan hukum atau pos bankum ini.
4: Manfaat yang diberikan oleh pos bantuan hukum di desa kelurahan yang pertama itu layanan mediasi, yang kedua layanan informasi hukum, yang ketiga layanan pendampingan, kemudian yang keempat rujukan advokat. Jadi 4 layanan yang bisa kita berikan di pos bantuan hukum
3: yang sifatnya semua adalah tindak pidana ringan.
19: Diharapkan layanan pos Bankum menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan dan perlindungan hukum.
0: Mendengar informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Minggu 17 Mei 2026 dengan ikhtisar berita sepekan. Tetap bersama kami untuk menanda pagi ini, saya Priscila Balebu.

Esensi buku Man's Search for Meaning. Pendengar, Man's Search for Meaning adalah buku yang luar biasa karya Viktor E. Frankl, seorang psikiater dan tahanan selama Perang Dunia Kedua di kamp konsentrasi Nazi. Buku ini tidak hanya adalah kisah pribadi Frank tentang pengalaman mengerikan di kamp konsentrasi, tetapi juga merupakan pandangan filosofis tentang arti hidup. Frank menguraikan bukunya menjadi dua bagian utama. Bagian pertama, ia mengisahkan pengalaman di kamp konsentrasi. Dalam bagian pertama buku ini, Frank berbicara tentang pengalaman pribadinya sebagai tahanan di Auschwitz dan kamp konsentrasi lainnya. Ia pun menjelaskan kengerian, penderitaan, dan kematian yang ia saksikan sehari-hari. Namun yang paling penting, ia menekankan bahwa meskipun tahanan hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi, mereka masih memiliki kekuatan untuk memilih sikap mereka terhadap situasi tersebut. Frank memperkenalkan konsep logoterapi yang merupakan pendekatan psikoterapi yang dia kembangkan. Menurutnya, makna hidup adalah faktor yang paling penting dalam kehidupan manusia dan bahkan dalam situasi yang paling ekstrim sekalipun, individu masih memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka akan merespon situasi tersebut. Bagian kedua, pencarian makna hidup. Bagian kedua buku ini adalah refleksi lebih lanjut tentang konsep makna hidup. Frank mengeksplorasi bagaimana individu dapat menemukan makna dalam kehidupan mereka, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Ia pun berbicara tentang pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas, berkasih sayang, dan mencari nilai-nilai yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Frank juga menghadirkan gagasan tentang tiga cara kita dapat menemukan makna hidup. Yang pertama adalah melalui tindakan kita. Melalui tindakan kita, kita dapat menciptakan makna dalam kehidupan kita sendiri. Yang kedua, melalui cinta. Cinta dan hubungan dengan orang lain dapat memberikan makna yang mendalam. Dan yang ketiga, melalui penderitaan. Bahkan dalam penderitaan, kita dapat menemukan makna dengan menghadapinya dengan martabat dan keberanian. Pendengar, Frank menegaskan bahwa meskipun kita tidak dapat mengontrol semua aspek kehidupan kita, kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih sikap kita terhadap situasi tersebut. Ini adalah pesan utama buku ini, bahwa dalam pencarian makna hidup, kita memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana kita akan merespon hidup ini. Buku ini adalah pengingat kuat akan kekuatan kemanusiaan dan kemampuan kita untuk menemukan makna dalam setiap situasi, bahkan yang paling sulit sekalipun. Frank membagikan pengalaman pribadinya yang mengerikan selama perang, tetapi juga memberikan panduan tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan tujuan dan makna yang jelas. Pendengar, Viktor Frankl pernah berada di 4 kamp kematian Nazi yang berbeda, termasuk Auschwitz, antara tahun 1942 dan 1945. Ia bertahan hidup, sementara orang tuanya, saudara laki-laki, dan istrinya yang tengah hamil akhirnya tewas dalam kamp. Di dalam keganasan dan kekejaman kamp, Frank yang juga seorang psikiater belajar menemukan makna hidup. Hal inilah yang kemudian membuat Frank harus melangkah maju walaupun berat. Itulah esensi buku Man's Search for Meaning karya Viktor E. Frankl, diterbitkan oleh Naura Book Publishing tahun 2018 dari RRI untuk Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

Ya, selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami memberikan kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami untuk berbagi informasi yang perlu diketahui publik. Silakan bergabung dan telepon SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Lagi bagi Anda yang punya informasi yang perlu diketahui publik, silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut pagi hari ini. Lain telepon SMS ataupun melalui WA di 081347494180. Sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut memberikan apresiasi yang mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas diresmikannya dua koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah perbatasan. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak baru untuk mendongkrak perekonomian masyarakat lokal dan mempercepat pembangunan daerah. Dua koperasi yang terletak di Desa Mala Timur, Kecamatan Milongwane dan Kelurahan Beo Timur, Kecamatan Beo diresmikan beroperasi pada Sabtu 16 Mei 2026 kemarin. Peresmian ini merupakan bagian dari peluncuran serentak 1061 KDKMP di seluruh Indonesia yang dipusatkan di Nganjuk, Jawa Timur. Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Gretsia Bambungan yang hadir menyaksikan peresmian secara virtual di Desa Mala Timur menyatakan optimistisnya terhadap program strategis nasional ini. Keberhasilan pembangunan fisik 2 titik KDKMP hingga mencapai 100% di Talaut diakui sebagai buah sinergi yang kuat antara TNI AD dan Pemda Talaut dan NIM 1312 Talaut Letkol Yanuar Ayudhistira menegaskan kolaborasi ini krusial untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat di beranda utara NKRI. Selain kehadiran koperasi, Pemda Talaut juga menyampaikan terima kasih atas perhatian besar Presiden Prabowo terhadap wilayah perbatasan termasuk kunjungan kerja ke Pulau Miangas baru-baru ini yang membawa dampak nyata bagi warga setempat.

0: Hai Ra, kalian udah nyampe dari tadi ya?
1: Lumayan sih, tinggal nungguin kamu aja nih. Si yang paling telat aja udah nyampe tuh.
0: Siapa? Arya? Tumben, biasanya kan banyak alasannya. Jalan di kampungnya gelap lah, belum lagi kalau harus terjebak jalanan berlubang.
2: Pengumuman, jalanan di kampungku udah diaspal. Ada drainase dan lampu tenaga surya juga ya guys. Jadi stop gosipin gue.
0: Wah, mantap tuh. Bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga mikirin lingkungan ya.
2: Ya iyalah, emang di kota aja yang bisa. Pembangunan sekarang dimulai dari desa dan pinggiran juga tahu, biar Indonesia lebih maju dan berkembang.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih kami nantikan kebersamaan Anda pagi hari ini, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Silakan bergabung bersama kami lewat telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Ya, dan saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, musim pancaroba Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Kepulauan Talaut mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penyakit. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Talaut, Maret Nowadi Anaada, mengatakan pada kondisi cuaca hujan dan panas seperti ini sangat rentan terhadap penyakit, terutama DBD. Untuk mengantisipasi munculnya kasus DBD, Dinkes mengimbau masyarakat aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui gerakan 3M. Selain itu, pihaknya terus meningkatkan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan kepada puskesmas yang ada di setiap wilayah.

0: pokoknya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Saudara pendengar, Persatuan Radio Ita Laut BMKG Maritim Bitung mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi berlaku mulai hari ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah sampai tanggal 20 Mei. Secara umum, angin bertiup dari arah bervariasi dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 15 knot. BMKG memperkirakan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah perairan Sulawesi Utara. Wilayah terdampak meliputi Laut Sulawesi, perairan Kepulauan Talaut, perairan Kepulauan Sangihe, serta Laut Maluku. Masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut imbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang sedang selama periode peringatan berlangsung. BMKG Maritim Bitung meminta pelaku pelayaran memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut. Ya, masih kami juga nantikan untuk informasi dari Anda, saudara pendengar Persatuan Radio Laut, yang tentunya informasi yang perlu diketahui publik. Silakan bergabung bersama Persatuan Radio Laut pagi hari ini. Lain telepon, SMS, ataupun melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih kami tunggu kebersamaan Anda pagi hari ini, saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut. Silakan bergabung untuk berbagi informasi pagi hari ini melalui layanan telepon kami, SMS ataupun WA di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan Anda sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ya, saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut. Ya, kalau tadi kami informasikan mengenai peringatan dini tinggi gelombang, kali ini peringatan dini cuaca dari edaran peringatan dini disampaikan peringatan ini agar diwaspadai hujan intensitas sedang hingga intensitas lebat disertai petir dan angin kencang berpeluang terjadi di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara. Dan untuk hari ini, Minggu 17 Mei 2026, level peringatan waspada hujan sedang hingga lebat, potensi wilayah terdampak Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, Bolaang Mongondo Utara, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut. Sementara untuk level peringatan siaga, hujan lebat hingga sangat lebat, potensi wilayah terdampak Kota-Kota Mobagu, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondo, Bolaang Mongondo Timur, dan Bolaang Mongondo Selatan. Berlaku untuk besok Senin 18 Mei 2026, level peringatan waspada hujan sedang hingga lebat, potensi wilayah terdampak Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota-Kota Mobagu, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondo Timur, Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut. Sedangkan untuk level peringatan siaga hujan lebat dan sangat lebat, potensi wilayah terdampak Bolaang Mongondo Utara, dan Bolaang Mongondo Selatan. Meskipun masyarakat pun diharapkan tetap waspada menyikapi kondisi cuaca sekarang ini.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Para pendengar Pro Soteri Talaut, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Saatnya kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah saat untuk disampaikan penyampaian berita sentral. Kita akan ikuti bersama Pro 3 RRI di Jakarta.